0: Masih dari ajang Piala Dunia, kekalahan tragis Australia lewat adu penalti dari Mesir pada Sabtu dini hari tidak hanya menghentikan langkah Australia, tetapi juga memastikan tidak ada lagi satupun wakil Asia yang tersisa di Piala Dunia 2026. Kegagalan total wakil Asia di panggung dunia kali ini tentu menyisakan banyak evaluasi besar. Untuk mengulas lebih dalam mengenai rontoknya kekuatan sepak bola Asia di turnamen tahun ini, berikut kita simak wawancara Luna Elia bersama dengan pemelatih sepak bola Ari Depe.
1: Pendengar, Mesir berhasil mengalahkan Australia lewat adu penalti dengan skor 4-2 setelah bermain imbang 1-1 hingga babak perpanjangan waktu atau extra time berakhir di laga 32 besar Piala Dunia 2026 di Dallas Stadium, Amerika Serikat pada Sabtu dini hari tadi. Kekalahan Australia dari Mesir ini sekaligus juga menegaskan bahwa wakil Asia saat ini sudah tersingkir semua dari Piala Dunia 2026. Bagaimana evaluasinya? Kami akan perbincangkan bersama dengan pemerhati sepak bola Ari Depe.

0: bahwa wakil Asia sudah habis di Piala Dunia 2026. Bagaimana menurut Anda, Bung Ari?
1: Iya, dengan tersingkirnya Australia berarti wakil Asia memang sudah habis ya. Tapi saya melihat perjuangan Australia tadi menghadapi Mesir sudah maksimal gitu. Tertinggal cepat di pertandingan, tapi kemudian akhirnya mampu menyamakan kedudukan hingga memaksakan pertandingan itu sendiri sampai perpanjangan waktu hingga adu penalti. Namun ya sayang ya, adu penalti itu adalah persoalan mental, keberuntungan dan kemampuan tim analis menyajikan data-data penendang maupun penjaga gawang. Nah, disitulah saya kira Australia harus mengakui keunggulan Mesir. Kalau dari sisi statistik pertandingan, saya melihat data-data yang ada setelah pertandingan itu memperlihatkan kedua tim memang berimbang.
0: Sebelumnya, wakil Asia yang lain, Jepang, ini juga tersingkir di babak 32 besar. Bagaimana menurut Anda kekuatan Asia di fase gugur kali ini?
1: Australia dan Jepang sebagai dua wakil Asia yang lolos ke fase gugur ini menurut saya sudah berusaha maksimal untuk bersaing di 32 besar gitu. Jepang bahkan sempat unggul lebih dahulu atas Brasil meski di babak kedua akhirnya menyerah karena tadi skuad dari Brasil dan faktor pelatih sekali Carlo Ancelotti itu sendiri gitu. Nah, Australia pun juga tidak bisa dikatakan tersingkir dengan mudah karena juga sudah berjuang sampai adu penalti. Jadi kalau ditanya bagaimana kekuatan Jepang dan Australia di fase gugur 32 besar ini, menurut saya sudah mampu bersaing. Hanya saja memang faktor tradisi kuat dari Brasil dan keberuntungan Mesir yang membuat Jepang dan Australia harus tersingkir sekaligus menghabiskan wakil Asia di 32 besar ini.
0: Sebelumnya ada 7 negara Asia lainnya yang malah tidak lolos ya dari fase grup. Bagaimana Anda melihat perjalanan tim Asia di Piala Dunia kali ini secara keseluruhan?
1: Ini yang menarik ya, ternyata wakil Asia tidak mampu berbicara banyak ketika Piala Dunia diselenggarakan di benua Amerika gitu. Terakhir di Piala Dunia 2014 Brasil, tidak satupun wakil Asia mampu lolos ke babak gugur malahan. Sekarang di Amerika Serikat juga hanya 2 dari 9 tim Asia di putaran final, dan dua-duanya yang lolos Jepang dan Australia pun sudah tersingkir di 32 besar gitu. Nah, ini barangkali memang ada faktor adaptasi dengan atmosfer pertandingan Piala Dunia di benua Amerika yang saya kira masih kurang gitu. Tetapi faktor teknis soal gap kualitas antara tim Asia dengan negara-negara di benua lainnya juga tidak bisa dikesampingkan. Ini adalah pekerjaan rumah buat AFC sebagai konfederasi sepak bola Asia untuk terus meningkatkan kualitas kompetisinya di setiap negara anggota, termasuk lebih detail lagi dalam mengurusi pembinaan pemain usia muda.
0: Dengan habisnya wakil Asia di Piala Dunia 2026 di babak 32 besar ini, seperti apa Anda menilai kemampuan tim dari Asia ini untuk bersaing di tingkat dunia, Bung Ari?
1: Iya, seperti saya sampaikan tadi bahwa ini adalah pekerjaan rumah yang berat ya buat AFC. Berkaca dari hasil-hasil di Piala Dunia 2026, saya kira AFC perlu

0: kerjasama lebih kuat lagi dengan konfederasi lain untuk memperbanyak kesempatan timnas-timnas di Asia bertanding dengan negara-negara dari Eropa dan Amerika Latin. Karena sesungguhnya kekuatan dan tradisi kuat sepak bola itu memang ada di sana. Karena tentu kita tidak ingin juga di Piala Dunia 2030 nanti ya, saat perayaan 100 tahun Piala Dunia, tim Asia malah tidak bisa berbicara sama sekali. Dalam arti ya hanya sampai fase grup. Ini yang harus menjadi perhatian di buat AFC.
1: Melihat hasil kali ini ya, apa yang harus dikejar oleh tim dari Asia agar di Piala Dunia 2030 ya, di Piala Dunia berikutnya ini bisa berbicara lebih banyak?
0: Sebetulnya di Asia sendiri juga masih ada ketimpangan dari sisi kualitas gitu atau kekuatan ya. Misalnya antara tim Asia Tengah, Asia Barat, Asia Timur, Asia Tenggara. Bahkan misalnya Indonesia yang pernah dibantai Jepang 6-0 di kualifikasi kemarin, ternyata Jepang juga tidak mampu bertahan lama di Piala Dunia 2026 kali ini. Nah, ketimpangan kemampuan di antara negara-negara Asia itu sendiri yang harus lebih dulu diselesaikan menurut saya. Masih ada waktu 4 tahun lah untuk negara-negara Asia menata kekuatan lagi, meningkatkan kemampuan bersaing dengan negara-negara Eropa dan Amerika Selatan, termasuk Afrika ya, yang di Piala Dunia 2026 kali ini kelihatan sangat begitu superior gitu untuk lolos ke fase grup dan ke knockout gitu. Ya, mudah-mudahan waktu 4 tahun ini cukup ya buat negara-negara Asia untuk menata kemampuannya lagi.
1: Baik, kalau begitu terima kasih banyak Bung Ari untuk perbincangannya bersama RRI Pro 3. Selamat siang, salam olahraga.

Tim nasional Kolombia dipastikan mengunci tiket babak 16 besar setelah menundukkan Ghana dengan skor tipis 1-0 di Stadion Kansas City. Pada pertandingan yang baru saja berakhir siang ini, gol tunggal penentu kemenangan skuad Los Cafeteros dicetak oleh gelandang John Arias pada menit ke-14 babak pertama, memanfaatkan umpan matang Luis Suarez. Meski mendominasi 62% penguasaan bola dan melepaskan 20 tembakan, Kolombia gagal menambah keunggulan akibat aksi gemilang kiper Ghana, Lawrence Atiziki, yang melakukan 7 penyelamatan krusial. Dengan hasil ini, Ghana harus angkat koper, sementara Kolombia resmi melaju ke fase gugur berikutnya untuk menantang Swiss di Vancouver.

0: Kita beralih ke ajang balap Formula One di mana Lewis Hamilton mengamankan posisi terdepan pada kualifikasi balapan sprint Formula One Grand Prix Inggris di sirkuit Silverstone tadi malam. Lili Naldea melaporkan selengkapnya.
1: But he has been mighty around this racetrack and he does so again and takes provisional sprint pole.
2: Pembalap Ferrari Lewis Hamilton merebut posisi terdepan pada kualifikasi balapan sprint Formula One Grand Prix Inggris 2026. Tampil di sirkuit Silverstone tadi malam, Hamilton menjadi yang tercepat dengan keunggulan 0,011 detik atas Kimi Antonelli di tempat kedua. Pembalap asal Inggris itu mengaku hasil ini terasa istimewa karena diraih di hadapan pendukungnya sendiri. Usai sesi kualifikasi, Hamilton mengaku senang dengan performa mobilnya kali ini.
3: I am so happy. So happy.
4: Saya sangat bahagia, sangat-sangat bahagia. Sejujurnya, karena kalian juga mendengarkan saat konferensi pers, semua orang mengatakan karakter lintasan tidak akan sama. Itulah yang kami semua pikirkan. Namun, ternyata lintasannya tetap luar biasa dan tetap terasa sangat menyenangkan. Kemarin, mereka sempat membuat saya khawatir. Mereka bilang kami akan tertinggal 6/10 detik di lintasan lurus dari para rival. Padahal, di balapan sebelumnya kami tertinggal 4/10 detik di lintasan lurus. Lalu hari ini tiba-tiba kami bisa berada di level yang sama. Saya sampai bertanya, apakah ini benar? Apakah mereka akan tampil lebih cepat saat kualifikasi? Ternyata kami benar-benar mampu bersaing dengan mereka.
5: And I was like, is this real? Are they going to turn up in quali? And we're right there competing with them.
2: Sementara itu, pembalap Mercedes Kimi Antonelli mengakui Ferrari menunjukkan peningkatan performa yang luar biasa menjelang akhir pekan balapan di Silverstone. Meski hanya terpaut 0,011 detik dari Hamilton, pemuncak klasemen sementara itu tetap optimistis bisa memberikan perlawanan pada balapan sprint yang digelar sore ini. Antonelli mengaku sempat merasa tidak nyaman pada awal sesi kualifikasi, namun timnya berhasil memperbaiki keseimbangan mobil yang membantunya meningkatkan kecepatan dengan drastis.
5: Yeah, I mean it was so close and
4: selisih benar-benar sangat tipis dan itu sangat disayangkan. Sejujurnya pada SQ1 saya merasa kurang nyaman dan tidak terlalu menyatu dengan mobil. Namun setelah kami melakukan sedikit penyesuaian pada keseimbangan mobil, performa di SQ2 terasa jauh lebih baik dan kami kembali kompetitif. Di SQ3 masih ada sedikit waktu yang terbuang, tetapi putaran saya sudah cukup bagus. Sayangnya saya kalah dengan selisih yang sangat tipis dari Lewis. Tetapi tentu saya mengucapkan selamat kepadanya. Sekarang kami akan fokus menghadapi balapan besok.
5: On our side, we'll focus on to tomorrow now.
2: Balapan sprint Formula One Grand Prix Inggris dijadwalkan berlangsung di sirkuit Silverstone sore ini pukul 18.00 waktu Indonesia Barat. Hamilton akan memulai balapan dari posisi terdepan, sementara Antonelli berusaha memanfaatkan start di posisi kedua untuk menjaga persaingan perebutan gelar musim ini. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Babak ketiga Wimbledon telah tuntas. Coco Gauff dan Jannik Sinner dipastikan melangkah ke babak berikutnya. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Nurdiansyah.
1: Babak ketiga turnamen tenis Wimbledon telah selesai. Dari sektor tunggal putri, unggulan ketujuh Coco Gauff mencapai babak keempat dan menyamai penampilan terbaiknya di Wimbledon dengan kemenangan 6-3, 6-7, 6-2 atas rekannya dari Amerika Serikat Claire Liu pada hari Jumat malam kemarin. Coco berhasil melewati set pembuka dengan sedikit keributan dan berada di jalur untuk meraih kemenangan rutin ketika petenis peringkat 146 dunia Liu bangkit dan menyelamatkan 3 match point di set kedua sebelum memaksa tie break saat bayang-bayang malam menyelimuti lapangan satu. Pendekatan pasif Gauff pada tie break memungkinkan Liu untuk mengambil kendali dan menyamakan kedudukan, tetapi Coco dengan cepat mendapatkan kembali ritme permainannya pada set penentuan dan mematahkan servis pada game pembuka dengan memaksakan kesalahan dengan pukulan backhand yang dalam. Selesai permainan, Coco mengatakan bahwa Liu mampu menangkap servis yang diberikannya dengan baik.
2: I mean, it wasn't like too much wrong. I mean, she played a good.
3: Maksudku dia bermain bagus saat menerima servis pada skor 5-3. Aku memukul bola keras ke arah tubuhnya dan dia menangkap bola-bola itu dengan cukup baik. Lalu pada game 5-4, kurasa aku terlalu pasif saat menghadapi match point. Maksudku, aku menciptakan peluang untuk mendapatkan poin penentu itu. Kurasa aku punya sekitar 3 atau 4 peluang, tapi intinya aku sudah melakukan hal yang benar untuk mencapai posisi itu. Dan begitu aku berada di posisi itu, aku hanya perlu memanfaatkannya.
1: Selanjutnya, Coco akan berhadapan dengan unggulan ke-11 asal Swiss Belinda Bencic di babak keempat Wimbledon sore esok waktu Indonesia Barat. Beralih ke sektor tunggal putra, upaya Jannik Sinner mempertahankan gelar Wimbledonnya semakin menguat ketika petenis peringkat satu dunia itu mengalahkan petenis Amerika Serikat Jensen Brooksby dengan skor 6-4, 6-3, 6-4 untuk melaju ke babak keempat. Petenis berusia 24 tahun itu langsung tancap gas tanpa terlalu peduli dengan pertandingan yang melelahkan. Ia merebut break untuk memimpin 4-3 setelah forehand Brooksby melebar lalu melahap set pembuka hanya dalam 37 menit. Brooksby yang menduduki peringkat 81 dunia berusaha memvariasikan permainannya dan lebih sering menarik Sinner ke net pada set berikutnya. Namun upayanya tidak membuahkan hasil karena juara Grand Slam 4 kali itu membalasnya dengan pergerakan yang luar biasa dan dengan cepat menggandakan keunggulannya dalam pertandingan tersebut. Selesai permainan, Sinner menyebut bahwa permainannya hari ini jauh lebih baik dibandingkan 2 game sebelumnya.
4: Felt better today, which is was my main goal and
5: hari ini aku merasa lebih baik dan itulah tujuan utamaku, terutama caraku mengakhiri pertandingan tadi. Di game terakhir, permainan aku sedikit lebih baik. Jadi semoga ini memberi aku kepercayaan diri untuk memulai pertandingan berikutnya dengan semangat positif. Namun bagaimanapun juga, aku berusaha untuk tetap bergerak lebih baik. Pukulan balik aku hari ini sedikit lebih baik. Secara keseluruhan, ini merupakan langkah kecil ke arah yang lebih baik. Aku masih perlu meningkatkan performa, jadi semoga aku bisa melakukannya di pertandingan berikutnya. Selanjutnya, Sinner akan berhadapan dengan petenis kualifikasi asal Jepang Shintaro Mochizuki di babak 16 besar sore esok waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya. Tim Nasional Indonesia siapkan laga terbaik menjelang Piala AFF 2026. Berikut informasinya Harisma Rizky.
1: Kalau lain laga, turnamen ini adalah turnamen kecil kalau saya menganggap ini adalah
2: Asian Championship 2026 menjadi panggung pembuktian bagi Timnas Indonesia. Di bawah arahan pelatih John Herrmann, skuad Garuda menargetkan gelar juara pertama dalam sejarah turnamen ini setelah 6 kali finish sebagai runner-up. Indonesia tergabung di grup A bersama Vietnam, Singapura, Kamboja, dan Timor Leste. Turnamen akan digelar mulai 24 Juli hingga 26 Agustus 2026. Ketua Badan Tim Nasional BTN Sumarji menegaskan bahwa Piala AFF bukanlah turnamen ecek-ecek.
1: Saya menganggap bahwa event AFF ini adalah boleh dikatakan piala bergensi lah, piala bergensi di Asia Tenggara. Ini event yang sangat bergensi di Asia Tenggara. Jadi mungkin kalau yang lain menilai bahwa ini tidak ada nilai, bagi saya itu sangat tinggi nilai. Kenapa? Buktinya sampai sekarang kita belum pernah juara kok. Kita itu bukti. Bahwa ini bukan, kalau orang mengatakan ini, apa tadi, ecek-ecek, ini dan sebagainya. Kalau saya sebenarnya tidak demikian. Kalau yang lain menganggap turnamen ini adalah turnamen kecil, kalau saya menganggap ini adalah sangat bergensi untuk kawasan Asia Tenggara. Maka kita harus fight persiapan itu dengan sebaik-baiknya, dan kita bisa lancar untuk bisa menjalankan itu ke depan.
2: Di sisi lain, kiper Timnas Indonesia Cahya Supriyadi mengingatkan skuad Garuda untuk mewaspadai permainan Vietnam. Menurutnya, tim asuhan Kim Sang-sik itu dikenal tampil ngotot dan siap menghalalkan segala cara demi kemenangan.
3: Mungkin tahun ini waktunya buat sendang buat Vietnam. Kita kerja keras karena tahu Vietnam bisa menghalalkan segala macam cara agar dia bisa menang. Pada intinya, kita harus bisa lebih kerja keras dibandingkan Vietnam. Kalau Vietnam bisa seperti itu, kita bisa lebih seperti itu.
2: Pernyataan Cahya ini sekaligus menjadi sinyal kuat bahwa Timnas pembawa misi revans. Ia pernah merasakan pahitnya kekalahan 0-1 dari Vietnam di Piala AFF 2024 yang menyebabkan Indonesia tersingkir. Kini bermodalkan skuad yang lebih matang dan motivasi tinggi, Indonesia siap menuntaskan dendam dan mengakhiri penantian panjang akan gelar juara Piala AFF 2026. Dari Jakarta, Kresno Rizky Brodegar, Ritus Mudara untuk Indonesia.

Demikian dinamika olahraga siang RRI Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian, terima kasih.
2: Setiap tim sepak bola pasti memiliki seorang pelatih yang bertugas meracik strategi sekaligus mengatur para pemainnya saat bertanding di atas lapangan. Namun sejak kapankah posisi pelatih mulai dikenal di era sepak bola modern? Jawabannya barangkali mengacu kepada salah satu pertandingan lawas yang berlangsung pada 20 Februari 1897 alias 124 tahun silam. Momen yang dimaksud adalah laga British Home Championship 1896 hingga 1897 antara timnas Inggris melawan Irlandia. Disitulah pertama kalinya sebuah tim sepak bola menggunakan pelatih. British Home Championship merupakan turnamen mini yang berisikan 4 timnas Britania Raya, antara lain Inggris, Skotlandia, dan Irlandia yang sekarang merupakan Irlandia Utara. Hajatan ini rutin diadakan setiap tahun sejak 1883 hingga 1988.
3: Selamat mendengar dimanapun Anda berada, demikian warta berita dinamik olahraga dari Pro3 Jakarta, dan Anda kembali mendengarkan siaran kami dari program Satu Radio Republik Indonesia Wamena yang masih mengudara dari Jalan Ahmad Yani nomor 64 Wamena, Papua.
4: Berita olahraga Pro 1 Kanal Inspirasi.
5: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: kekayaan alam, tapi juga kekayaan budaya, keragaman suku bangsa dan bahasa.
1: Apa kabar, Mace Bice?
2: Siapa kabar?
3: Priben kabar, Cek?
4: Aisyah Rauga Talifuse.
5: Kemana kabar, kawan?
6: Besubu sararaku, napa karya balik?
7: Horas dongan, moha kabar muna?
8: Puha barakan rakan mendung.
9: Moha damang.
0: Dan masih banyak lagi bahasa lainnya. Semua bertanya, apa kabar?
3: Saya bangga menjadi Indonesia.
0: Semuanya berbaur menjadi satu dalam perbedaan.
6: Nasaran totong inarara. Nah, jadi bahagian Indonesia.
0: Aku bangga jadi bagian dari Indonesia.

0: Totalnya jadi 150.000 ya mbak, mau pakai kantong plastik?
1: Boleh deh mas, soalnya saya nggak bawa kantong belanja.
0: Baik, untuk kantong plastiknya jadi tambah 200 rupiah ya mbak.
2: Mbaknya hari gini kok masih pakai plastik toh? Pakai kantong belanja aja mbak, bisa dipakai berkali-kali, ngurangin limbah plastik juga loh.
1: Iya nih pak, masih sering lupa bawa, padahal di rumah ada banyak. Monggo pak, silakan.
0: Kantong belanjanya pak?
2: Plastik aja mas, lali aku.
1: Lah pak, gimana sih?
3: Yuk bantu kurangi limbah plastik dengan membawa kantong belanjamu sendiri.

107,1 dari Wamena. Saat ini pendengar, kami akan mengajak Anda untuk memasuki acara lagu dangdut ya. Silakan request di 0811 482840. Kami tunggu sampai pukul 15 waktu Indonesia Timur. Dan jangan lupa, karena ini masih hari Sabtu, jadi untuk Anda, nanti kita akan mengajak Anda untuk mengikuti Warta Berita Sore yang disiarkan secara live di YouTube RRI Wamena dan juga Facebook RRI Wamena. Dan untuk mengawali perjumpaan kita di acara lagu dangdut untuk hari ini, kami hadirkan lagunya dari Siti Badriah, Nasib Orang Miskin.

0: Ini kembaliannya, Mas.
1: Makasih, Mbak.
2: Hobi banget bikin duit lecek.
1: Uang kertas ini sih, kan gampang dicetaknya.
2: Jangan so tau deh. Nih ya, baca. Biaya cetak uang kertas itu lebih mahal daripada uang logam. Belum lagi, uang yang dicetak tiap tahunnya untuk gantiin uang yang lecek-lecek kayak tadi. Nah, uang kertas juga jangan dicoret-coret, jangan di staples. Dirawat gitu, biar awet.
1: Oh gitu, kayak hubungan.

0: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Ini.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, masih di acara Pro Dangdut untuk hari ini ya. Dan pendengar dimanapun Anda berada ya, sebelum kita lanjut dengan lagu-lagu dangdut, kami hadirkan satu informasi untuk Anda ya, ini dari dunia kesehatan. Ya pendengar, mungkin Anda sering ya, dada Anda sering nyeri ya. Nah, ini bisa jadi luka emosional yang belum sembuh. Jadi, menurut penelitian, luka emosional seperti kehilangan, patah hati, stres, atau perasaan yang dipendam terlalu lama memang bisa memicu rasa sakit fisik nyata. Nah, otak ternyata memproses nyeri emosional dan nyeri fisik di area yang hampir sama. Ya, pendengar, ternyata ya, otak ini ternyata memproses nyeri emosional dan nyeri fisik di area hampir sama. Jadi makanya tubuh sering kasih alarm lewat dada sesak, bahu tegang, sakit leher sampai rahang yang kaku. Jadi kalau badan terasa tidak baik-baik saja, mungkin bukan cuman tubuh yang capek, tapi ada hati yang belum sempat benar-benar pulih.

Oke, mendingan dimanapun Anda berada, satu lagu dari miliknya Maggie Z, Terlalu Basah ya. Sudah menemani Anda di siang hari ini, dan juga sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di program Acara Lagu Dangdut ya. Terima kasih untuk Anda, sudah satu jam kami menemani Anda di Acara Lagu Dangdut. Dan pendengar, jangan kemana-mana, karena habis ini di pukul 15 waktu Indonesia Timur, kami akan mengajak Anda untuk mengikuti Warta Berita Sore yang disiarkan dari Pro 1 RRI Wamena, yang kami siarkan juga secara live. Anda bisa menyaksikan di YouTube RRI Wamena dan juga Facebook RRI Wamena. Dan akhirnya saya, Salma Taneskona, mengakhiri untuk hari ini ya di Lintas Wamena Siang. Sudah 5 jam saya menemani Anda di dari pukul 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Timur. Ini masih kurang 4 menit lagi ya, menunjukkan pukul 15 waktu Indonesia Timur. Dan akhirnya saya pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat beraktivitas dan

Saudara pendengar di manapun Anda berada, kami akhiri untuk lagu-lagu dangdut sore hari ini, dan saatnya kami akan mengajak Anda untuk mengikuti warta berita sore di hari ini.

Pendengar, pukul 15 waktu Indonesia Timur, Radio Republik Indonesia Wamena dengan Warta Berita Sore. Kepala Dinas Pendidikan Jayawijaya, Kaleb Aso, SPD, klarifikasi isu pelelangan proyek pada dinas tersebut. Satuan Reserse Narkoba Polres Jayawijaya berhasil mengamankan seorang yang diduga menyediakan narkotika golongan 1 jenis sabu. Bersama saya, Salma Tanaskona, inilah Warta Berita Sore, edisi Sabtu 4 Juli 2026 selengkapnya.

0: Pendengar, mengawali informasi yang pertama, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Papua Pegunungan menggelar pelatihan dan pendampingan pemanfaatan sistem aplikasi pembukuan pencatatan keuangan bagi pelaku usaha mikro dan kecil. Ilham Kadiran dicari dengan laporan selengkapnya.
1: Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah UKM Provinsi Papua Pegunungan menggelar pelatihan dan pendampingan pemanfaatan sistem aplikasi pembukuan pencatatan keuangan bagi pelaku usaha mikro dan kecil. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kapasitas pelaku UMKM dalam mengelola keuangan usaha agar lebih tertata, mandiri, dan berkelanjutan. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Papua Pegunungan Alpius Igi Balom mengatakan bahwa pelatihan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam meningkatkan kemampuan pelaku usaha khususnya dalam aspek manajemen keuangan yang masih menjadi kendala bagi banyak UMKM. Menurut Alpius, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab mendorong masyarakat agar mampu membangun usaha yang mandiri dan berkelanjutan. Selain pelatihan, Alpius mengungkapkan pihaknya telah bertemu dengan Gubernur Papua Pegunungan untuk membahas pembentukan Koperasi Papua Pegunungan sebagai wadah pemasaran hasil produksi masyarakat. Dijelaskan bahwa koperasi tersebut akan menampung berbagai komoditas unggulan daerah seperti kopi, sayur mayur, serta hasil peternakan, termasuk telur dari peternak lokal yang selama ini mengalami kendala pemasaran. Ia mengharapkan UMKM terus bertumbuh, meningkatkan ekonomi rumah tangga, dan peserta yang mengikuti pelatihan ini akan terus didampingi agar mampu mengembangkan usahanya secara berkelanjutan. Sementara itu, Ketua Panitia Agudina Wanimbo mengatakan pelatihan berlangsung selama 3 hari mulai 1 hingga 3 Juli 2026 dengan melibatkan pelaku UMKM dari berbagai sektor usaha di Papua Pegunungan. Dalam sesi penyampaian materi, narasumber Samuel Pigai juga menekankan pentingnya pengelolaan produk unggulan daerah sebagai strategi meningkatkan daya saing UMKM. Selama pelatihan, para peserta tampak antusias mengikuti setiap sesi karena materi yang diberikan dinilai relevan dengan tantangan yang mereka hadapi dalam menjalankan usaha. Melalui kegiatan ini, Dinas Koperasi dan UKM Papua Pegunungan berharap pelaku UMKM semakin mampu memanfaatkan teknologi pembukuan, memperkuat tata kelola usaha, serta mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif dan usaha kecil yang berdaya saing di Papua Pegunungan. RRI Wamena, Ilham Kadiran Dicori melaporkan.
0: Pendengar, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua Pegunungan Kaleb Aso SPD secara tegas membantah informasi di sosial media yang menyebutkan adanya pelelangan proyek pada Dinas Pendidikan. Ia menegaskan isu tersebut tidak benar dan hoaks. Laporan selengkapnya disampaikan Roni Hisage.
2: Penegasan tersebut disampaikan Kaleb Aso kepada RRI kemarin sebagai respon atas informasi yang beredar di media sosial bahwa Bupati Jayawijaya menunjuk kontraktor untuk mengerjakan proyek pembangunan ruang kelas baru atau RKB pada Dinas Pendidikan. Kaleb menegaskan informasi tersebut hoaks sebab sesuai prosedur penunjukan tidak dilakukan oleh Bupati atau Wakil Bupati maupun Dinas Pendidikan, tapi oleh Badan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa. Selain itu, menurut Kaleb Aso, tahun 2026 ini Dinas Pendidikan Jayawijaya tidak ada rencana pembangunan ruang kelas baru atau RKB sebagaimana yang diisukan di media sosial.
3: Pada kesempatan ini, saya sampaikan kepada pihak-pihak yang berbicara masalah tidak benar ini, khusus menangani proses pelelangan sampai kepada penetapan, sampai hari ini belum jalan. Seluruh proses pelelangan sampai penetapan pembinaan kegiatan atau proses di Kabupaten Jayawijaya dilakukan oleh Badan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa, bukan Dinas Pendidikan. Dengan demikian, Bapak Ibu, saudara-saudaraku, informasi yang berkembang di luar itu hoaks dan tidak benar. Kami Dinas Pendidikan sampai hari ini, kegiatan yang kami proyek tahun ini itu RKP tidak ada sama sekali. Tetapi yang ada hanya rumah perumahan guru.
2: Dengan demikian, kepada pihak yang sengaja menyebar informasi hoaks tersebut, Kepala Dinas Pendidikan Jayawijaya Kaleb Aso menyarankan untuk sebaiknya datang cek data dan informasi yang benar pada Dinas Pendidikan Jayawijaya tanpa harus menyebar isu tidak bertanggung jawab di media sosial.
3: Itu di media berkembang itu RKB dan perumahan guru, tapi RKB tidak ada. Tahun ini tidak ada. Yang ada itu rumah guru dengan revitalisasi. Revitalisasi ini dana pusat yang masuk transfer ke rekening sekolah dan sekolah yang laksanakan. Jadi dinas tidak campur tangan.
2: Oke. Roni Hisage melaporkan.

0: Pendengar Kejari Jayawijaya, tingkatkan dugaan korupsi pembangunan asrama mahasiswa dari tahap penyelidikan ke tahap penyidikan. Berikut Epifania Rean dengan laporannya.
1: Kejaksaan Negeri Kejari Jayawijaya meningkatkan penanganan dugaan korupsi pembangunan asrama mahasiswa milik pemerintah Kabupaten Jayawijaya di Sentani Kabupaten Jayapura dan di Makassar dari tahap penyelidikan ke tahap penyidikan. Proyek yang dianggarkan pada tahun anggaran 2023 tersebut memiliki nilai sekitar 2,3 miliar rupiah untuk pembangunan asrama di Sentani dan 1 miliar rupiah untuk asrama di Makassar. Seiring peningkatan status perkara, Kejari Jayawijaya juga akan mengusulkan perhitungan kerugian negara kepada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP. Kepala Kejaksaan Negeri Jayawijaya Sunandar Pramono mengatakan kasus tersebut bermula dari temuan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPKRI pada tahun 2024 yang tidak ditindaklanjuti sesuai rekomendasi. Setelah menerima laporan dari Aparat Pengawasan Intern Pemerintah atau API pada awal tahun 2026, penyidik memeriksa sejumlah saksi dan mengumpulkan dokumen sebelum menaikkan status perkara. Selain itu, lanjut Sunandar, penyidik melakukan penyidikan dengan memeriksa sejumlah saksi serta mengumpulkan dokumen pendukung sebelum akhirnya meningkatkan perkara tersebut ke tahap penyidikan. Sementara itu, Kepala Subseksi Penyidikan dan Pengendalian Operasi Kejari Jayawijaya, Nahdar Arwijaya Nasrullah, menambahkan penyidik telah memeriksa 9 saksi. Berdasarkan hasil penyelidikan sementara, proyek asrama yang dianggarkan pada tahun anggaran 2023 diduga tidak dilaksanakan sesuai rencana anggaran biaya atau RAB karena bangunan yang direncanakan untuk dibangun diduga justru dibeli dalam kondisi sudah jadi.
2: Itu berdasarkan data dari perhubungan, pekerjaan itu dilaksanakan atau dianggarkan pada tahun 2023. Ya, dianggarkan di tahun 2023, kemudian terdapat temuan BPKRI di tahun 2024. Setelah itu, berdasarkan aturan dari BPK, untuk menerima temuan itu kan ditindaklanjuti selama 60 hari. Dalam waktu 60 hari ternyata pihak-pihak yang mengerjakan dalam hal ini penyedia tidak menindaklanjuti, sehingga kemudian teman-teman dari API Jayawijaya menyerahkan laporan terkait temuan itu kepada kami di tahun 2020 ini, jawab kami. Setelah itu kita melakukan penyelidikan, melakukan permintaan keterangan, mengumpulkan dokumen sampai dengan saat ini sudah naik tingkat ke tahap penyidikan. Kita sudah melakukan pemeriksaan terhadap beberapa orang saksi dan kita sudah mengajukan permintaan perhitungan terhadap keuangan negara juga. Jadi untuk terkait perkara ini masih sementara berjalan proses pemeriksaan dan pengumpulan barang bukti pada perkara ini. Nah, kalau di dinas ini, di dinas pendidikan tahun 2023 tahun 2023.
1: Penyidik masih mendalami seluruh proses, mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, hingga pelaksanaan proyek. Hingga kini belum ada tersangka yang ditetapkan dan Kejari Jayawijaya masih menunggu hasil perhitungan kerugian negara dari BPKP. Dari Wamena, Papua Pegunungan, Epifania Rean melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Duga menjalin kerjasama dengan UGM Yogyakarta untuk pendidikan dokter spesialis putra daerah. Laporan selengkapnya disampaikan kontributor Isak Silat.
3: Pemerintah Kabupaten Duga resmi menjalin kerjasama dengan Universitas Gadjah Mada UGM Yogyakarta dalam penyelenggaraan program pendampingan pra pendidikan dokter spesialis putra-putri asli daerah. Penandatangan kerjasama dilakukan langsung oleh Bupati Nduga, Yoas Peon, SIP, bersama jajaran pemerintah daerah dan Direktur RSUD Kabupaten Nduga di Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keberadaan UGM Yogyakarta. Dalam sambutannya, Bupati Yoas Peon menyampaikan apresiasi kepada pihak UGM yang telah menerima baik program ini. Ia menegaskan kerjasama tersebut menjadi langkah awal penting bagi Kabupaten Nduga dalam menyetak tenaga kesehatan asli daerah yang handal dan profesional. Pemerintah daerah berkomitmen menanggung biaya pendidikan bagi putra-putri Nduga yang mengikuti program ini sebagai bentuk dukungan penuh terhadap peningkatan pelayanan kesehatan. Bupati Nduga juga mengakui saat ini Nduga masih menghadapi keterbatasan tenaga kesehatan, terutama dokter dan dokter spesialis. Kerjasama dengan UGM menjadi solusi strategis untuk mengatasi minimnya tenaga kesehatan di wilayah kategori 3T. Ia berharap UGM dapat memberikan pendidikan terbaik bagi putra-putri daerah, sehingga nantinya mereka kembali mengabdi di Kabupaten Nduga. Selain itu, Bupati juga meminta perhatian serius dari pemerintah pusat agar pembangunan kesehatan di Nduga mendapat dukungan lebih besar. Ia menekankan pentingnya komunikasi yang baik antara pemerintah daerah dan UGM Yogyakarta agar kerjasama ini berjalan berkelanjutan. Bupati Yoas Pion menutup sambutannya dengan ucapan terima kasih atas keterbukaan UGM dalam memberikan ruang kerjasama demi masa depan kesehatan masyarakat Nduga. Saksilah melaporkan.

Pendengar, kita beralih ke informasi lainnya. Kepolisian Resort Jayawijaya melalui Satuan Reserse Narkoba berhasil mengamankan seorang pria berinisial MS yang diduga menyediakan sekaligus menyalahgunakan narkotika golongan 1 jenis sabu. Kapolres Jayawijaya AKBP Anak Agung Made Satria Bimantara SIK melalui Kasat Res Narkoba Ibtu JB Saragi SH menjelaskan, penangkapan dilakukan pada Kamis 1 Juli 2026 kemarin sekitar pukul 18 waktu Indonesia Timur di Jalan JB Wenas, Pasar Baru, Jibama, Wamena. Menurutnya, dari tangan pelaku, petugas awalnya menemukan satu paket kecil sabu. Namun, setelah dilakukan pengembangan ke rumah kontrakan pelaku di Jalan Irian Gang 99, polisi kembali menemukan 11 paket kecil sabu lainnya. Dengan demikian, lanjut Kasat Res Narkoba, total barang bukti yang diamankan sebanyak 12 paket sabu dengan berat bruto keseluruhan 2,37 gram. Polisi juga menyita sejumlah barang bukti lain berupa 2 lembar tisu putih, 1 sedotan, 1 potongan kain warna ungu, dan 1 unit telepon genggam merek Samsung. Kasat Res Narkoba Ibtu Saragi mengatakan, pengungkapan kasus ini berawal dari informasi masyarakat yang kemudian ditindaklanjuti dengan penyelidikan, pemetaan lokasi, serta pengintaian di sejumlah titik di kota Wamena. Dari hasil pemeriksaan awal, pelaku mengaku mendapatkan sabu dari seorang rekannya bernama Suli yang disebut telah 2 kali mengirimkan sabu dari Jayapura ke Wamena melalui jasa pengiriman. Saat ini pelaku masih diamankan di ruang Satres Narkoba Polres Jayawijaya untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Ibtu Saragi menegaskan, Polres Jayawijaya akan terus meningkatkan operasi lapangan guna mengungkap peredaran narkotika, ganja, serta minuman keras lokal maupun berlabel di wilayah hukumnya.

0: Mendingan kita beralih ke informasi lainnya. Hud Bhayangkara ke-80 Kapolres Lani Jaya memastikan situasi Kamtipmas tetap kondusif. Laporan selengkapnya disampaikan Fajar Rahman.
1: Kapolres Lani Jaya Kompol Hendrik Seru SH menyampaikan harapan besar pada momentum hari ulang tahun Bhayangkara ke-80 yang diperingati 1 Juni. Kapolres Lani Jaya kepada RRI saat ditemui di Wamena menegaskan, di usia ke-80 Bhayangkara semakin dewasa dalam melaksanakan tugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di ibu kota Lani Jaya. Kapolres Hendrik menuturkan kondisi wilayah Lani Jaya saat ini aman, terkendali dan kondusif berkat sinergi antara pemerintah daerah, TNI dan Polri. Ia juga menekankan pentingnya kebersamaan dalam menghadapi berbagai informasi maupun potensi gangguan di lapangan sehingga masyarakat benar-benar merasakan kehadiran aparat kepolisian.
2: Dalam rangka 1 Juli kemarin ulang tahun Bhayangkara yang ke-80, tentunya saya selaku pejabat Kapolres Lani Jaya, semoga di umur 80 tahun Hud Bhayangkara ini semakin dewasa dalam melaksanakan tugas-tugas ke depan untuk menjaga ketertiban masyarakat di ibu kota Lani Jaya. Sementara ini Kamtipmas di wilayah Lani Jaya masih dalam keadaan aman, terkendali, kondusif atas kerjasama dari pemerintah daerah maupun dari pihak TNI, Polri. Kita bersinergi untuk melaksanakan pengamanan sehingga bila mana ada hal-hal yang sifatnya ada info-info yang berkembang di lapangan, kami bersama-sama untuk melaksanakan tuh pengamanan sehingga masyarakat bisa merasa bahwa kehadiran kami kepolisian betul-betul bisa dirasakan oleh masyarakat Lani Jaya sepertinya.
1: Dalam rangkaian hari ulang tahun Bhayangkara ke-80, Polres Lani Jaya menggelar sejumlah kegiatan mulai dari bantuan sosial, bakti sosial, hingga anjang sana kepada purnawirawan Polri. Selain itu dilakukan pula tabur bunga di beberapa titik mengenang anggota Polri yang gugur akibat serangan kelompok kriminal bersenjata.
2: Kegiatan HUT Bhayangkara yang ke-80 ini memang ada beberapa lomba-lomba yang kami laksanakan, termasuk awalnya dari bantuan sosial, kemudian bakti sosial, anjang sana kepada purnawirawan atau arwah Kori Polri, kemudian kami juga melaksanakan tabur bunga di mana beberapa titik kemarin yang kejadian rekan kami atau kami yang korban daripada KKB.
1: Kompol Hendrik Seru menutup dengan komitmen bahwa Polres Lani Jaya akan terus hadir menjaga keamanan, memberikan pelayanan terbaik, dan memperkuat rasa aman kepada masyarakat di wilayah hukum Polres Lani Jaya.

Saudara, sekian Warta Berita Sore edisi hari ini Sabtu 4 Juli 2026. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Selmah Tanasikona mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.

hidupku tanpa. Ya, 97,1 MHz kanal informasi dan inspirasi pendengar. Anda masih mendengarkan Pro 1 di sela-sela aktivitas Anda di sore hari ini, dan saya sendiri terus akan menemani Anda hingga nanti pukul 20 ya waktu Indonesia Timur. Ya, pendengar jangan lewatkan juga nanti program Gema Papua hadir di pukul 20 waktu Indonesia Timur.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Tapi sekarang aku... Dulu papa bilang laut kita biru dan bersih. Tapi sekarang dulu nenek bilang tanah tak subur. Tapi sekarang astaga Dulu kakek bilang bumi kita bersih. Tapi sekarang banyak sampah.
1: Bumi semakin kotor. Sampah kini di mana-mana. Tak ada lagi ruang yang kosong untuk sampah. Masa yang lalu hanya menjadi kisah.

Dari Jalan Ahmad Yani 64 Wamena, Papua Pendengar, Anda masih mendengarkan Pro 1 Kanal, informasi dan inspirasi di sela-sela aktivitas Anda ya. Mudah-mudahan terhibur di sore hari ini, cuaca juga cukup cerah. Menikmati aktivitas libur Anda mungkin yang bekerja di instansi pemerintahan dan mengingat besok adalah hari Minggu. Aktivitas perbelanjaan ya dan perkantoran juga ditutup, jadi ya Anda mungkin siap-siap untuk berbelanja, untuk mempersiapkan keperluan untuk esok hari. Karena untuk Kota Wamena sendiri pendengar ya, buat Anda mungkin yang memonitor siaran kami juga melalui aplikasi RRI Digital, bahwa aktivitas belanja, aktivitas perdagangan di Wamena dibuka nanti pada jam 1 atau jam 2 siang ya, dikarenakan untuk menghormati ibadah di hari Minggu seperti itu. Baik, kita nikmati kembali, ada Agnes Kamaleng, coba menghibur Anda dengan Cinta Luar Biasa.

0: Berat.
1: Heliani, ngapain juga pakai hormat bendera segala? Macam orang mau ikut upacara saja.
2: Kakak tahu tidak? Kalau harga dan nilai dari sehelai merah putih terlalu mahal.
1: Emangnya kenapa?
2: Asal kakak tahu aja, dulu bangsa Indonesia harus berjuang mati-matian untuk merebut kemerdekaan. Banyak nyawa yang melayang demi tegaknya sang merah putih di udara. Jadi, sebagai generasi bangsa, kita harus tetap menghormati merah putih.
3: Hormat rap, tegak rap.
4: Tanamkan jiwa dan semangat nasionalisme bagi anak-anak kita sebagai generasi penerus perjuangan bangsa dengan tetap menghormati dan menghargai merah putih.

4 tahun penantian, ribuan tetes keringat, satu trofi berlapis emas murni. Ini bukan sekedar 22 pemain mengejar bola di lapangan hijau. Ini tentang harga diri bangsa, air mata perjuangan, dan sejarah yang ditulis dalam 90 menit. Semua tersaji di Pesta Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan penampilan dari 48 negara untuk memperebutkan Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan di 3 negara, Amerika, Meksiko, dan Kanada. Saksikan penampilan terbaik dari tim favorit hanya di Pro 1

Dari Jalan Majene 64 Wamena, Papua, pendengar Anda masih mendengarkan Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi di 97,1 MHz ya. Dan mudah-mudahan terhibur dengan lantunan lagu yang kami hadirkan. Di sore hari ini juga kami menyapa buat pendengar yang berada di Kabupaten Pemekaran dari Kabupaten Jayajaya atau di bawah naungan Provinsi Papua Pegunungan ya. Salam hangat dari saya Bung Agus tentunya yang akan siap menemani suasana bahagia Anda di sore hari ini, gak nanti pukul 20 waktu Indonesia Timur. Baik, satu nomor lagu dari miliknya The Titans ya. Ya, rasa ini spesial buat Anda yang tentunya menikmati suasana bahagia bersama orang-orang yang ada di sekitar Anda ya. Rasa ini dari miliknya The Titans.

0: Piala Dunia adalah panggung terbesar sepak bola yang menyatukan dunia dan mengangkat nama-nama negara untuk dikenal. Perjalanan Piala Dunia sempat terhenti akibat Perang Dunia Kedua dan kembali digelar di Brasil pada tahun 1950. Sejak Piala Dunia kembali digelar, legenda-legenda besar sepak bola dilahirkan seperti Pele, Diego Maradona, hingga Messi, Neymar dan Ronaldo menghiasi aksi luar biasa mereka di lapangan hijau. So you and you and all of you. Seiring waktu, Piala Dunia selalu digelar setiap 4 tahun sekali untuk mempersiapkan tim terbaik mereka melalui proses seleksi dan kualifikasi yang ketat. 4 tahun juga membuat turnamen ini terasa sangat-sangat istimewa karena momen yang sangat dinantikan oleh masyarakat dari berbagai negara. Kini, Piala Dunia bukan hanya tentang sepak bola. Ini adalah simbol persatuan, budaya, dan persahabatan antara negara.
1: Putu, kamu tahu nggak sih kalau rumput ternyata bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit? Terus, ini lagi, politisi yang kamu dukung kemarin ternyata kesandung kasus korupsi loh. Nih yang paling update, artis favorit aku ternyata selingkuh. Wah, wah, wah, harus di-share nih.
2: Bentar, bentar, info sebanyak itu kamu dapat dari mana, Dek? Cepet banget infonya.
1: Dapat dari temen aku.
2: Yah, dari temen. Info-info kayak gitu jangan langsung dipercaya tahu.
1: Loh, kenapa? Gak mungkin kali disebar kalau beritanya gak benar.
2: Coba deh cari tahu dulu, jangan asal langsung percaya.
1: Ih, apa sih? Jangan sok tahu deh, kamu nuduh temen aku bohong ya?
2: Bukan gitu, Dek. Gak ada salahnya cari tahu lebih dahulu. Biar berita bohong gak menyebar dan menciptakan kebingungan di masyarakat.
3: Jangan menyebarkan hoax. Konfirmasi, klarifikasi, dan pahami faktanya terlebih dahulu.
4: Pro 1. Informasi dan inspirasi. Pro 1.
5: Hai, aku Putu.
6: Aku Christine, sahabatnya Putu.
5: Kami banyak menyukai hal yang sama loh.
7: Kami juga bersekolah di tempat yang sama. Aku suka kopi, Christine juga.
6: Kami juga punya hobi yang sama.
8: Sama-sama suka bernyanyi.
7: Tapi kami punya perbedaan dalam hal keyakinan.
6: Gak masalah, berbeda bukan berarti menjadikan kita bermusuhan kan?
7: Hidup damai dengan menerima perbedaan.

0: Aduh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Ah, bisa telat nih.
1: Woi, Ki, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Ah, iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja nggak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang nggak ada STNK dan nggak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong, motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
2: Jelas bagusan motor tua, yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

4 tahun penantian, ribuan tetes keringat, satu trofi berlapis emas murni. Ini bukan sekedar 22 pemain mengejar bola di lapangan hijau. Ini tentang harga diri bangsa, air mata perjuangan, dan sejarah yang ditulis dalam 90 menit. Semua tersaji di Pesta Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan penampilan dari 48 negara untuk memperebutkan Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan di 3 negara, Amerika, Meksiko, dan Kanada. Saksikan penampilan terbaik dari tim favorit hanya di Pro 1

0: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Cikingebul. Papa ngegaru sih.
1: Bisa aja jajan, nih anak. Jangan kita, mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya. Malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Oh enggak. Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.
3: Tahukah Anda, Piala Dunia FIFA 2026 hadir dengan berbagai perubahan besar. Untuk pertama kalinya, turnamen ini akan digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Jumlah peserta pun bertambah menjadi 48 tim, membuat persaingan semakin luas dan menarik dengan total pertandingan yang lebih banyak dan durasi yang lebih panjang. Edisi Piala Dunia FIFA 2026 dipastikan menjadi yang terbesar dalam sejarah. Berbeda formatnya, semakin meriah persaingannya, namun

0: 101.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1. Don't

0: Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, sangat berarti bagi yang kita tolong. Kebaikan apa yang sudah kita perbuat di hari ini?
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

4 tahun penantian, ribuan tetes keringat, satu trofi berlapis emas murni. Ini bukan sekedar 22 pemain mengejar bola di lapangan hijau. Ini tentang harga diri bangsa, air mata perjuangan, dan sejarah yang ditulis dalam 90 menit. Semua tersaji di Pesta Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan penampilan dari 48 negara untuk memperebutkan Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan di 3 negara, Amerika, Meksiko, dan Kanada. Saksikan penampilan terbaik dari tim favorit hanya di Pro 1.

0: Bah, buang botol sembarang nih. Ini jalan, bukan tempat sampah.
1: Aduh kakak, maaf ya. Saya tidak sengaja. Itu tadi saya yang buang.
0: Termalu kah buang sampah sembarangan?
2: Jangan biarkan lingkungan kita menjadi kotor. Sampah masalah bersama. Bersih kotanya, nyaman warganya. Iklan layanan masyarakat ini bentuk cinta dari Radio Republik Indonesia. Menja-

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

0: Buat apa datang tepat waktu? Paling yang main juga telat.
1: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya ngaret. Stop budaya ngaret.
4: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, sudah pukul 17.30 waktu Indonesia Timur ya. Dan saatnya kami hadirkan ke ruang dengar Anda lantunan lagu islami, mudah-mudahan menjaga iman dan ketakwaan Anda kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, sudah pukul 17.53 menit waktu Indonesia Timur. Saatnya kita dengarkan kumandang asal maghrib untuk wilayah Kota Wamena dan sekitarnya.

0: 101.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Permisi, Kun.
1: Pasti kehilangan motor, kan?
0: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
1: Tenang, mau segera ketemu?
0: Iya dong, Kun.
1: Tapi ada syaratnya.
0: Syarat? Syarat apa, Kun?
1: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
0: Dan? Seribet itu, Kun.
2: Makanya, kalau nggak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda dan jangan parkir motor sembarangan.

0: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, kita langsung ikuti penyampaian Warta Berita Gema Papua, Korwil 1 Papua.
1: Pendengar dan pemirsa, kita ikuti Warta Berita Gema Papua se-Korwil 1. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigo.
2: Selamat malam, Radio Republik Indonesia Biak dengan Warta Berita Gema Papua, edisi Sabtu 4 Juli 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan, laporan utama dalam Warta Berita Gema Papua, dan kami lengkapi dengan berita-berita lainnya. Inilah Warta Berita selengkapnya, bersama saya Stefani Kumambo. Kita mulai dari berita pertama dari Biak. Warga antusias mengikuti cek kesehatan gratis di lokasi venue utama Festival Biak Munara Wampasi. Berikut laporan reporter RRI Biak, Oki Pinontoan.
3: Dinas Kesehatan Kabupaten Biak Numfor membuka posko kesehatan bertempat di areal venue utama pelaksanaan Festival Biak Menara Wampasi di Lapangan Cendrawasih Biak sejak pembukaan tanggal 1 hingga 7 Juli 2026. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Biak Numfor Daud Duwiri mengatakan, posko kesehatan itu melayani cek kesehatan gratis atau CKG yang menjadi program prioritas nasional. Warga yang mengunjungi kegiatan FBMW tahun 2026 juga dapat memanfaatkan layanan CKG tersebut.
4: Kami dari Dinkes melaksanakan pelayanan cek kesehatan gratis program atau kegiatan festival Biak Munara Wampasi pada tanggal 2026, dan program cek kesehatan gratis ini merupakan program strategis nasional yang harus didukung oleh seluruh pemerintah di negara kesatuan Republik Indonesia. Merupakan program dari Bapak Presiden Prabowo dengan tujuan agar mendeteksi secara dini masalah kesehatan, sehingga kami juga mensupport dan mendukung kegiatan festival Biak Munara Wampasi kesehatan gratis, dan sekaligus kami membuka posko untuk masyarakat yang datang, dan juga apabila ada yang sakit di saat pelaksanaan Festival Biak Munara Wampasi, kami tim Dinas Kesehatan bersama seluruh tenaga kesehatan dan tenaga dokter dan semua yang ada di lingkungan kita mendukung program pemerintah daerah Kabupaten Biak Numfor.
3: Daud Duwiri menambahkan pihaknya menyiapkan tenaga medis dan tenaga kesehatan dari 6 puskesmas yang ada secara bergilir melaksanakan tugas di posko kesehatan.
4: Terjadwalkan khusus untuk puskesmas yang ada di tengah kota, yaitu Puskesmas Biak Kota, Puskesmas Rits, Puskesmas Sumber Care, Puskesmas yang di Dori, Puskesmas Parai, bahkan Puskesmas yang Dori. Sedangkan Puskesmas Bosnik Demarau konsentrasi untuk melayani kegiatan pelaksanaan Yudkem GPDI se-Provinsi Papua yang kopi. Harapan kami kepada seluruh masyarakat Kabupaten Biak Numfor bahwa mari datang setiap event-event daerah, kami tetap melakukan support untuk membuka posko pelayanan kesehatan gratis. Bagi warga masyarakat, kami berharap untuk mari datang cek kesehatan diri kita sendiri secara dini, sehingga apabila ada deteksi masalah kesehatan kita yang terganggu, langsung bisa ditindaklanjuti melalui puskesmas, bahkan juga melalui rumah sakit umum daerah dan fasilitas kesehatan lainnya.
3: Dr. Teresia Larasati Santoso, dokter umum di Puskesmas Yendi Dori, saat ditemui RRI Jumat 3 Juli 2026 menyebut, layanan pemeriksaan kesehatan atau CKG dilakukan cukup lengkap, baik untuk penyakit menular maupun penyakit tidak menular.
5: Hari ini kami yang bertugas di staf kesehatan untuk pelayanan yang kami layani di sini adalah menyelenggarakan atau melaksanakan yang namanya cek kesehatan gratis. Jadi untuk cek kesehatan gratis ini ranahnya adalah kita melakukan screening. Jadi pasien-pasien itu boleh datang, terutama pasien-pasien yang sehat ya, yang mau melakukan medical check up. Di sini kami menyediakan mulai dari pemeriksaan penyakit-penyakit menular maupun yang tidak menular. Penyakit-penyakit menular itu diantaranya kami screening adalah seperti TB paru, HIV, kemudian untuk penyakit-penyakit yang tidak menular itu lebih kepada penyakit-penyakit hipertensi, diabetes, kemudian kanker, kemudian ada beberapa penyakit lainnya seperti kesehatan mata juga kami lakukan screening. Untuk kegiatan kami di hari ini, antusias dari masyarakat cukup banyak yang mau melakukan cek kesehatan gratis, dan rata-rata yang kami lakukan pemeriksaan sejauh ini penyakit-penyakit yang dialami oleh masyarakat Kabupaten Biak Numfor ini lebih ke penyakit-penyakit yang tidak menular, seperti ada beberapa yang riwayat dengan hipertensi, diabetes, kemudian ada beberapa yang memang ada gangguan tajam penglihatan. Itu sudah kami arahkan juga untuk kami lakukan konsultasi.
3: Dr. Teresia Larasati menambahkan, selain dokter umum, terdapat dokter gigi yang memeriksa pasien yang ingin berkonsultasi atau dengan keluhan sakit gigi.
5: Ada juga dokter gigi di sini melakukan pemeriksaan gigi, karena sebagian besar juga masyarakat dengan masalah kesehatan gigi mulut juga. Pasien-pasien yang datang ke stand kami ini, kemudian kami lakukan konsultasi, edukasi, kemudian untuk tata laksana selanjutnya seperti pengobatan, dan kami arahkan ke puskesmas sesuai layanan mereka. Nah, setelah itu, kami juga arahkan untuk tindakan-tindakan lanjutan seperti operasi, seperti katarak, ataupun pterygium, juga akan bergabung di teman-teman di rumah sakit, karena rencananya pada bulan depan akan ada kunjungan dari dokter spesialis mata yang akan melakukan operasi katarak dan pterygium secara massal.
3: Salah satu warga Biak, Dewi Desviani, merasa senang dan terima kasih kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Biak Numfor yang menyiapkan layanan CKG.
6: Untuk tanggapan saya sih bagus adanya kegiatan seperti ini. Kayak kita yang kadang-kadang tuh malas ke dokter ya, pas ada momen-momen kayak gini tuh malah kebetulan gitu. Bisa sambil ada yang belanja juga, ada yang periksa juga di sini. Periksanya lengkap juga. Kadang kalau kita ke dokter kan hanya periksa satu atau dua aja kalau misalkan darah gitu. Nah di sini malah lengkap diperiksa semua. Kolesterol, ada gula darah, ada asam urat. Lengkap, pokoknya bagus ya kegiatan kayak gini. Terima kasih banyak sudah mengadakan kegiatan seperti ini. Sangat membantu warga-warga yang ada di sini. Terutama kita-kita ini yang kadang malas untuk pergi-pergi ke dokter. Kebetulan di sini ada, jadi kita manfaatkan dengan baik.
3: Sebelumnya kegiatan FBMW 2026 sebagai agenda tahunan Pemda Biak Numfor dengan beragam atraksi seni budaya dan hiburan yang ditampilkan. Dan diisi pula dengan kegiatan pasar murah hingga pelayanan cek kesehatan gratis.
2: Pemerintah Provinsi Papua Tengah melalui Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanahan DLHKP menggelar Focus Group Discussion atau FGD 2 penyusunan dokumen teknis rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup atau RPPLH Provinsi Papua Tengah tahun 2026-2056. Berikut laporan reporter RRI Nabire Robi Vanindi.
7: Gubernur Papua Tengah yang diwakili staf ahli 2 bidang perekonomian, keuangan, dan pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Papua Tengah, Herman Kayame STMT, dalam kegiatan Focus Group Discussion FGD 2 penyusunan dokumen teknis perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup RPPLH Provinsi Papua Tengah tahun 2026-2056 yang digelar Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanahan DLHKP Papua Tengah bertempat di Aula RRI Jalan Merdeka Nabire, Kamis 2 Juli 2026, menegaskan bahwa Papua Tengah saat ini berada dalam fase penting pembangunan daerah. Menurutnya, berbagai peluang pemanfaatan sumber daya alam harus dikelola secara bijaksana dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup agar pembangunan tidak menimbulkan kerusakan lingkungan yang berdampak terhadap generasi mendatang. RPPLH menjadi instrumen penting untuk memastikan pembangunan daerah berjalan seimbang antara pertumbuhan ekonomi, kelestarian lingkungan hidup, serta perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat sebagai pemilik dan penjaga ruang hidup di tanah Papua.
8: Melalui forum ini diharapkan dapat terbangun kesepahaman mengenai arah pengelolaan lingkungan hidup yang paling sesuai dengan karakteristik wilayah Papua Tengah. Skenario yang dirumuskan hendaknya mampu menjaga keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat dengan upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup, pelindungan keanekaragaman hayati, penghormatan terhadap hak-hak masyarakat adat, serta peningkatan ketahanan ekonomi daerah.
7: Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanahan Provinsi Papua Tengah, Yan Rikat Pugu, mengatakan penyusunan RPPLH merupakan implementasi dari Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2025 tentang penyusunan dokumen rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Ia menjelaskan FGD 2 merupakan tindak lanjut dari FGD pertama yang dilaksanakan pada 16 April 2026. Pada forum sebelumnya telah berhasil diidentifikasi berbagai isu strategis lingkungan hidup berdasarkan karakteristik wilayah Papua Tengah.
9: Ini juga merupakan salah satu dokumen mandatori yang harus dimiliki oleh setiap provinsi. Dan ini merupakan sebenarnya kalau di Cermati ini merupakan base dari ataupun induk dari rencana pengolahan lingkungan hidup di salah satu wilayah di pemerintah Provinsi Papua Tengah saat ini. Sehingga dari dokumen inilah yang nanti akan menjadi rujukan kegiatan perlindungan dan pengolahan lingkungan hidup yang dilakukan di Provinsi Papua Tengah.
7: FGD 2 diikuti perwakilan dari 8 kabupaten di Papua Tengah, yakni Kabupaten Nabire, Dogiyai, Paniai, Deyai, Mimika, Puncak, Intan Jaya, dan Puncak Jaya. Selain itu, hadir pula unsur Akademisi Tenaga Ahli Lingkungan, Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Nabire, Perum Bulog KCP Nabire, Lanal Nabire, Organisasi Perangkat Daerah, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya, dan sebagian peserta mengikuti kegiatan secara daring. Robby Vanindi melaporkan.
2: Rangkaian Festival Biak Munara Wampasi 2026, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Disperinda Kabupaten Biak Numfor kembali menggelar kegiatan operasi pasar murah. Berikut laporan reporter RRI Biak, Tri Rian.
10: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Disperinda Kabupaten Biak Numfor kembali menggelar kegiatan operasi pasar murah bertempat di lapangan Cendrawasih Biak, Jumat 3 Juli 2026. Kegiatan ini bertepatan dengan pelaksanaan Festival Biak Munar Wampasi atau FBMW ke-14 yang dipusatkan di lokasi yang sama. Kabid Perdagangan Disperinda Biak Numfor Maximilian Sienenia menjelaskan bahwa pelaksanaan kegiatan ini menghadirkan berbagai kebutuhan dengan harga bersubsidi yang jauh di harga pasaran. Berbagai komoditas yang disiapkan untuk warga diantaranya beras sebanyak 800 karung atau setara dengan 8 ton, gula pasir yang mencapai 1.200 kg atau setara dengan 1,2 ton, daging ayam sebanyak 600 kg, serta minyak goreng kemasan 5 liter sebanyak 800 buah. Selain itu, tersedia pula susu kemasan yang terdiri dari 20 karton atau setara 960 kaleng. Pemerintah daerah juga memberikan subsidi besar pada komoditas pemicu inflasi, yaitu cabai rawit dengan harga 1 kg mencapai Rp55.000 dan bawang merah 1 kg dengan harga Rp50.000.
11: Karena kegiatan kami dua hari, hari ini besok karena itu pun hari ini sekitar 800, jadi kita layani hari ini 500, besok lagi kita layani kita. Barang yang kita bawa, total beras sebanyak 8 ton, 800 tak, gula 1 ton 200, 1200 kilo, minyak 800 gen yang 5 liter. Kemudian ayam tadi kami bawa 30 karung, sekitar 600 kg ayam. Dan susu, susu gold ada 20 karton. Yang harinya kami tidak datangkan itu telur. Kami tidak dapat telur di Kota Biak, karena kosong seperti ini. Nah, jadi itu yang kami, dan masyarakat sangat antusias. Dan ini mereka masih mau lanjut, tapi kami batasi hingga jam 5 sore.
10: Selain itu, harga yang ditetapkan jauh dibandingkan dengan harga pasar berkat adanya bantuan subsidi dari pemerintah daerah. Sebagai contoh, beras mangga yang di pasaran seharga Rp170.000 per karung 10 kg dijual dengan harga Rp110.000. Gula pasir yang beredar di harga Rp20.000 per kilogram dijual seharga Rp14.000. Salah satu warga, Ibu Teno, mengaku senang dengan hadirnya operasi pasar ini. Diharapkan dapat terus dilakukan pemerintah setiap bulan demi memenuhi kebutuhan pangan dengan harga yang lebih terjangkau.
12: Beras, sembako semua, minyak goreng, gula, tepung terigu, sirup, banyak sekali tadi, peminatnya banyak sekali, luar biasa. Oh, sangat murah sekali dibandingkan yang di toko-toko. Mudah-mudahan kedepannya diadakan lagi, kalau bisa setiap hari.
13: Sangat membantu ya?
12: Iya, sangat membantu untuk masyarakat.
10: Untuk mekanisme pembelian, panitia menerapkan sistem kupon dengan batasan jumlah pembelian agar keadilan terjaga dan dapat dinikmati oleh sebanyak mungkin warga yang hadir di lokasi itu. Kegiatan operasi pasar ini berlangsung selama 2 hari hingga Sabtu 4 Juli 2026. Tri Rian melaporkan.
2: Warta berita ini disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Biak, Korwil 1, Papua. Tim penggerak TPPKK Kabupaten Jaya Wijaya, Papua Pegunungan menggelar kunjungan kasih ke Panti Asuhan Izinmo di Distrik Muliam. Berikut laporan reporter RRI Wamena, Ilham Kadir Andi Jori.
14: tim penggerak TP PKK Kabupaten Jayawijaya Papua Pegunungan menggelar kunjungan kasih ke Panti Asuhan Izinmu Distrik Mulyama dengan menyerahkan bantuan bahan makanan, alat tulis, serta buku bacaan bagi anak-anak panti. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari program sosial TP PKK dalam mendukung kesejahteraan dan pendidikan anak-anak yang tinggal di Panti Asuhan. Kepada RRI di sela kunjungannya, Ketua TP PKK Kabupaten Jayawijaya, Dr. Idawati Warmimuri, mengatakan bahwa kunjungan kasih ini merupakan agenda rutin TP PKK untuk menjangkau panti asuhan dan yayasan sosial yang membutuhkan perhatian pemerintah dan masyarakat. Dalam kunjungan ini, rombongan TP PKK mengawali kegiatan dengan beribadah bersama anak-anak panti sebelum menyerahkan bantuan berupa bahan makanan, alat tulis, dan buku bacaan. Menurut Idawat yang juga selaku Bunda PAUD Jayawijaya, bahwa bantuan yang diberikan diharapkan akan dapat mendukung kebutuhan sehari-hari sekaligus meningkatkan semangat belajar anak-anak panti. Ia menjelaskan bahwa perhatian terhadap pendidikan anak menjadi salah satu fokus TP PKK melalui Pokja 2 yang membidangi pendidikan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.
15: Di mana kunjungan kasih ini bertujuan mengunjungi panti-panti, yayasan-yayasan yang memang membutuhkan bantuan, dan kami melihat kondisi apa yang dibutuhkan dari yayasan atau panti asuhan. Dan sebagai Bunda PAUD pun saya melihat kondisi anak-anak kami di panti, di mana ke depan kami berharap anak-anak ini dapat mendapatkan pendidikan yang baik walaupun mereka tinggal di panti. Dalam TP PKK kami punya Pokja 2, di mana Pokja 2 itu yang berhubungan langsung dengan pendidikan. Di sini kami sebagai Bunda PAUD pun melaksanakan tugas kerja kami. Jadi kami berharap dengan kunjungan ini kami bisa menjadi bagian untuk membantu pelayanan dari yayasan atau panti asuhan di sini.
14: Sementara itu, pengelola panti asuhan Izinmu, Yakobus Uga, menyampaikan apresiasi atas perhatian yang diberikan Ketua TP PKK Kabupaten Jayawijaya bersama rombongan. Menurutnya, kunjungan tersebut menjadi bentuk kepedulian yang telah lama diharapkan oleh pihak panti. Yakobus pada kesempatan itu juga mengingatkan bahwa perhatian terhadap anak terlantar telah diamanatkan dalam konstitusi. Ia mengutip pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.
16: Kami keluarga besar Panti Asuhan Izinmu, terima kasih banyak atas kunjungan kasih dari Ibu Ketua TPKK Kabupaten Jayawijaya, Ibu Bupati bersama rombongan bisa hadir mengunjungi kami di Panti Asuhan Izinmu. Selama ini kita gumuli bagaimana ada perhatian dari pemerintah harus melihat karena fakir miskin dan anak yang lantar dipelihara dilindungi oleh negara. Terus di dalam Alkitab juga Yakobus pasal 1 ayat 27 ibadah yang murni tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu. Itu firman dan undang-undang juga sama seperti itu. Jadi sebenarnya dilindungi dan dipelihara dari pemerintah. Tapi sekian tahun ini kami di Panti Asuhan ini dari perhatian pemerintah kurang.
14: Kunjungan kasih tersebut diharapkan tidak hanya memberikan bantuan secara materi tetapi juga menjadi penguat semangat bagi anak-anak Panti Asuhan Izinmu serta membuka ruang kolaborasi antara pemerintah daerah, TP PKK, dan yayasan dalam meningkatkan kesejahteraan serta akses pendidikan bagi anak-anak di Kabupaten Jayawijaya. RRI Wamena, Ilham Kadir Andicuri terus mengudara untuk Papua Pegunungan.
2: Sekda Bovendigul ajak masyarakat dukung investasi untuk buka lapangan kerja. Berikut laporan reporter RRI Bovendigul, Imam Komarudin.
17: Mengurangi tingkat kemiskinan dan pengangguran yang ada di kabupaten.
18: Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Bovendigul Fabianus Sabi Sinfahagi mengajak masyarakat untuk lebih terbuka terhadap investasi yang masuk ke daerah. Menurutnya, kehadiran investor dapat menjadi salah satu solusi dalam mengatasi minimnya lapangan pekerjaan yang selama ini dikeluhkan masyarakat. Fabianus mengatakan pemerintah Kabupaten Bovendigul selama ini telah berupaya menekan angka pengangguran melalui berbagai program pelatihan keterampilan kerja. Namun upaya tersebut perlu didukung dengan terbukanya peluang usaha dan investasi yang mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Pernyataan tersebut disampaikan saat menghadiri kegiatan Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat yang digelar oleh Polres Bovendigul. Menurut Fabianus, salah satu tantangan yang sering dihadapi adalah masih adanya penolakan terhadap investor yang ingin beroperasi di daerah.
19: Nah, itu perlu kerja dulu, buktikan dulu. dan jangan selalu mentolak beruntung pengangguran banyak. Bisa saja kita beruntung pengangguran kalau umpamanya potensi kita kita kelola. Harap pemerintah sebentar.
18: Bentuk penolakan itu antara lain berupa pemalangan lahan yang menghambat proses investasi. Ia menilai kondisi tersebut perlu menjadi perhatian bersama, mengingat investasi berpotensi membuka banyak lapangan kerja bagi masyarakat lokal. Fabianus menjelaskan Kabupaten Bovendigul memiliki sumber daya alam yang luas dan berpotensi dikembangkan menjadi sektor ekonomi produktif. Jika potensi tersebut tidak dimanfaatkan secara optimal, maka peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat juga akan semakin terbatas. Karena itu, ia berharap masyarakat dapat mendukung investasi yang masuk dengan tetap mengedepankan aturan dan kepentingan bersama. Terkait kekhawatiran terhadap dampak lingkungan, Fabianus menegaskan bahwa setiap perusahaan yang akan beroperasi wajib melalui proses kajian dan analisis dampak lingkungan sesuai ketentuan yang berlaku. Menurutnya, perusahaan tidak akan mendapatkan izin beroperasi apabila tidak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan pemerintah. Imam Komarudin melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pengurus daerah PDI Perjuangan menggelar bimbingan teknis BIMTEK bagi kader partai setanah Papua. Berikut laporan reporter RRI Jayapura, Naldi Gesaulia.
20: Dewan Pimpinan Pusat DPP PDI Perjuangan menggelar bimbingan teknis bagi kader legislatif dan struktural partai di seluruh tanah Papua berlangsung Jumat kemarin. Ketua Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah Ganjar Pranowo menegaskan BIMTEK tersebut untuk memperkuat pondasi ideologis dan kapasitas kader dalam menjalankan fungsi politik dan pemerintahan. Menurutnya kader partai harus mampu mengambil pelajaran dari sejarah perjuangan bangsa yang dirintis oleh Soekarno, Muhammad Hatta, dan Sutan Syahrir.
21: Tentu tadi pembukaannya secara daring oleh Bu Mega disampaikan bahwa jangan boros anggaran, efisiensi, dan kalian tidak boleh menyalahgunakan anggaran. Perhatikan suara rakyat, dengarkan kondisi yang sedang susah kamu perjuangkan. Bagaimana cara memperjuangkannya? Maka kemudian kita datang melakukan bimbingan teknis agar nanti tidak menyalahi aturan. Penegak hukum pun kita undang untuk kasih ceramah. Kementerian Dalam Negeri juga kita undang untuk bisa memberikan materi tentang tata kelola yang baik. Namun kita dari partai membekali lebih dulu apa yang menjadi sikap partai agar kondisi yang tidak mudah ini bisa dilaksanakan dengan baik oleh kawan-kawan. Yang jelas, dengan segala keterbatasan, khususnya anggaran, maka jangan sampai pelayanan publik berkurang, khususnya pendidikan, kesehatan, ibu hamil, termasuk ada pesan yang diberikan oleh Ketua Umum agar mari kita persiapkan diri kita menghadapi situasi kemarau panjang. Ini akan muncul masalah air, akan muncul masalah pangan. Masalah pangan itu tidak hanya dari produksi, tapi juga dari harga. Yang inilah seluruh kepala daerah mesti siap, DPRD mesti siap, termasuk struktural. Maka pertemuan ini adalah pertemuan tiga pilar, antara struktural, legislatif maupun eksekutif, agar kita selalu dalam rampak barisan yang sama. Itu misi hari ini.
20: Sementara Ketua DPD PDIP Papua Benhur Tomimano mengatakan kehadiran kader dari berbagai daerah menjadi bukti soliditas partai dalam memperkuat konsolidasi internal menjelang agenda politik ke depan. Menurut BTM, BIMTEK ini tidak hanya menekankan aspek kedisiplinan organisasi, tetapi juga memperkuat kapasitas kader dalam menjalankan fungsi politik, terutama dalam memperjuangkan kepentingan rakyat.
22: Untuk menuju 2029 di setiap DPD, DPC, PAC, ranting dan anggota ranting, maka kita dibekali pada hari ini sangat penting. Juga bagaimana melihat jalannya pemerintahan di tingkat provinsi, di tingkat kabupaten kota, karena kita adalah partai yang menyimbang dan juga berpihak kepada masyarakat. Kita bukan partai oposisi, kami adalah partai penyimbang dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan.
23: Selama pemerintahan di Papua ini seperti apa dari PDIP?
22: Kami terus berkomunikasi, koordinasi dengan fraksi PDI Perjuangan yang ada di DPRD Papua dan
0: DPR Kabupaten Kota selalu menyuarakan untuk keadilan, pendidikan, dan keberpihakan kepada rakyat dalam APBD. Itulah yang kami dukung. Kalau tidak keberpihakan kepada rakyat, maka kami akan memberikan solusi atau masukan kepada pemerintahan tersebut.
20: Lebih lanjut dikatakan BTM bahwa pentingnya PDIP solid menuju pemilu 2029 maupun berperan strategis dalam pemerintahan sebagai partai penyeimbang hingga menjadi partai yang memiliki tanggung jawab untuk memastikan jalannya pemerintahan tetap berpihak kepada rakyat. Nalik Solia melaporkan.
2: Informasi dari Jayapura tadi mengakhiri Warta Berita Gema Papua. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Stefani Kumambo mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.
1: Telah kita ikuti Warta Berita Gema Papua. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigul.

4 tahun penantian, ribuan tetes keringat, satu trofi berlapis emas murni. Ini bukan sekedar 22 pemain mengejar bola di lapangan hijau. Ini tentang harga diri bangsa, air mata perjuangan, dan sejarah yang ditulis dalam 90 menit. Semua tersaji di Pesta Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan penampilan dari 48 negara untuk memperebutkan Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan di 3 negara, Amerika, Meksiko, dan Kanada. Saksikan penampilan terbaik dari tim favorit hanya di Pro 1 RC.

Piala Dunia adalah panggung terbesar sepak bola yang menyatukan dunia dan mengangkat nama-nama negara untuk dikenal. Perjalanan Piala Dunia sempat terhenti akibat Perang Dunia Kedua dan kembali digelar di Brasil pada tahun 1950. Sejak Piala Dunia kembali digelar, legenda-legenda besar sepak bola dilahirkan seperti Pele, Diego Maradona, hingga Messi, Neymar dan Ronaldo menghiasi aksi luar biasa mereka di lapangan hijau. So you and you and all of you. Seiring waktu, Piala Dunia selalu digelar setiap 4 tahun sekali untuk mempersiapkan tim terbaik mereka melalui proses seleksi dan kualifikasi yang ketat. 4 tahun juga membuat turnamen ini terasa sangat-sangat istimewa karena momen yang sangat dinantikan oleh masyarakat dari berbagai negara. Kini, Piala Dunia bukan hanya tentang sepak bola. Ini adalah simbol persatuan, budaya, dan persatuan.

0: Putu, kamu tahu nggak sih kalau rumput ternyata bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit? Terus, ini lagi, politisi yang kamu dukung kemarin ternyata kesandung kasus korupsi loh. Nih yang paling update, artis favorit aku ternyata selingkuh. Wah, wah, wah. Harus di-share nih.
1: Bentar, bentar. Info sebanyak itu kamu dapat dari mana, Dek? Cepet banget infonya.
0: Dapat dari temen aku.
1: Yah, dari temen. Info-info kayak gitu jangan langsung dipercaya tahu.
0: Loh, kenapa? Gak mungkin kali disebar kalau beritanya gak benar.
1: Coba deh cari tahu dulu. Jangan asal langsung percaya.
0: Ih, apa sih? Jangan sok tahu deh. Kamu nuduh temen aku bohong ya?
1: Bukan gitu, Dek. Gak ada salahnya cari tahu lebih dahulu. Biar berita bohong gak menyebar dan menciptakan kebingungan di masyarakat.
2: Jangan menyebarkan hoax. Konfirmasi, klarifikasi, dan pahami faktanya.
3: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
4: Hai, aku Putu. Aku Christine, sahabatnya Putu. Kami banyak menyukai hal yang sama loh.
5: Kami juga bersekolah di tempat yang sama. Aku suka kopi, Christine juga.
4: Kami juga punya hobi yang sama.
6: Sama-sama suka bernyanyi.
5: Tapi kami punya perbedaan dalam hal keyakinan.
4: Gak masalah, berbeda bukan berarti menjadikan kita bermusuhan kan?
5: Hidup damai dengan menerima perbedaan.

0: Aduh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Ah, bisa telat nih.
1: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Ah, iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja nggak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang nggak ada STNK dan nggak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong, motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
2: Jelas bagusan motor tua, yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

4 tahun penantian, ribuan tetes keringat, satu trofi berlapis emas murni. Ini bukan sekedar 22 pemain mengejar bola di lapangan hijau. Ini tentang harga diri bangsa, air mata perjuangan, dan sejarah yang ditulis dalam 90 menit. Semua tersaji di Pesta Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan penampilan dari 48 negara untuk memperebutkan Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan di 3 negara, Amerika, Meksiko, dan Kanada. Saksikan penampilan terbaik dari tim favorit hanya di Pro 1

0: Kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau
1: gak? Di mana tuh?
0: Ada.
2: Kakak ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Cikingebul. Papa mau gaul sih.
1: Bisa aja jajan, nih anak. Jangan kita, mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya. Malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Oh enggak. Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.
3: Tahukah Anda, Piala Dunia FIFA 2026 hadir dengan berbagai perubahan besar. Untuk pertama kalinya, turnamen ini akan digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Jumlah peserta pun bertambah menjadi 48 tim, membuat persaingan semakin luas dan menarik, dengan total pertandingan yang lebih banyak dan durasi yang lebih panjang. Edisi Piala Dunia FIFA 2026 dipastikan menjadi yang terbesar dalam sejarah. Berbeda formatnya, semakin meriah persaingannya, namun

0: 101.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1. Don't

0: Mau nyebrang, Pak?
1: Iya, tapi kok ramai sekali ya? Takut saya.
0: Mari, saya seberangkan, Pak.
2: Yo, ayo bu, ayo.
3: Langsung ya, Pak.
2: Yo, langsung, ayo.
4: Silakan duduk, Bu.
3: Lah, masnya
4: berdiri. Gak apa-apa, Bu.
3: Oh, terima kasih, Nak.
5: Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, sangat berarti bagi yang kita tolong. Kebaikan apa yang sudah kita perbuat di hari ini?
6: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

4 tahun penantian, ribuan tetes keringat, satu trofi berlapis emas murni. Ini bukan sekedar 22 pemain mengejar bola di lapangan hijau. Ini tentang harga diri bangsa, air mata perjuangan, dan sejarah yang ditulis dalam 90 menit. Semua tersaji di Pesta Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan penampilan dari 48 negara untuk memperebutkan Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan di 3 negara, Amerika, Meksiko, dan Kanada. Saksikan penampilan terbaik dari tim favorit hanya di Pro 1

0: Bah, buang botol sembarang nih. Ini jalan, bukan tempat sampah.
1: Aduh kakak, maaf ya. Saya tidak sengaja. Itu tadi saya yang buang.
0: Termanu kah buang sampah sembarangan?
2: Jangan biarkan lingkungan kita menjadi kotor. Sampah masalah bersama. Bersih kotanya, nyaman warganya. Iklan layanan masyarakat ini bentuk cinta dari Radio Republik Indonesia.

0: Din, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet,

0: kita hijau. Tapi sekarang dulu papa bilang laut kita biru dan bersih. Tapi sekarang dulu nenek bilang tanah tak subur. Tapi sekarang astaga dulu kakek bilang bumi kita bersih. Tapi sekarang banyak sampah. Ati oleh
1: bumi semakin kotor. Sampah kini di mana-mana. Tak ada lagi ruang yang kosong untuk sampah. Masa yang lalu hanya menjadi kisah.

0: Buat apa datang tepat waktu? Paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang nggak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya ngaret.
4: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, itulah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Indonesia dan Belarus memiliki potensi yang saling melengkapi untuk memperkuat kerjasama di bidang pertanian modern, pupuk, alat dan teknologi pertanian, serta alat berat.
2: Pemerintah melalui Kementerian SDM telah menginstruksikan PT PLN untuk memastikan ketersediaan energi primer sesuai dengan jumlah dan spesifikasi yang dibutuhkan.

Sari berita. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni buka suara terkait namanya yang terseret dalam kasus korupsi Bupati Kuantan Singingi atau Kuansi. Wakil Menteri Lingkungan Hidup Dias Faisal Malik Hendro Piono mengatakan bila kebakaran yang melanda 15 hektar TPA Jatiwaringin Kabupaten Tangerang berpotensi menimbulkan ledakan. Kementerian UMKM mengapresiasi pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam pelibatan UMKM pada rantai pasok makan bergizi gratis. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 4 Juli 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni buka suara terkait namanya yang terseret dalam kasus korupsi Bupati Kuantan Singingi. Berikut laporan Rian Suryadi.

0: Mendengar, beralih terlebih dahulu ke informasi lainnya. Wakil Menteri Lingkungan Hidup Dias Faisal Malik Hendropriyono mengatakan bila kebakaran yang melanda 15 hektar TPA Jatiwaringin, Kabupaten Tangerang berpotensi menimbulkan ledakan. Selengkapnya dilaporkan Saada Tudarain. Baik, kita masih coba untuk menghubungi reporter Saada Tudarain untuk menghadirkan informasi selengkapnya mengenai Wakil Menteri Lingkungan Hidup Dias Faisal Malik Hendropriyono mengatakan bila kebakaran yang melanda 15 hektar TPA Jatiwaringin, Kabupaten Tangerang berpotensi menimbulkan ledakan. Baik, selengkapnya disampaikan Saada Tudarain. Aen.
1: Baik, pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di TPA Jatiwaringin, Kabupaten Tangerang, Banten. Di lokasi ini, Wakil Menteri Lingkungan Hidup atau Wamen LH Dias Faisal Malik Hendropriyono menyatakan bila kebakaran yang melanda 15 hektar TPA Jatiwaringin berpotensi menimbulkan ledakan. Terlebih lagi, kebakaran TPA Jatiwaringin berkarakteristik mirip seperti kebakaran gambut, karena kemungkinan di atasnya terlihat sudah padam, tetapi ketika dilihat di bagian bawahnya masih ada titik api. Oleh sebab itu, kapan saja bisa terus kebakaran, dan karena ada CH4. Wamen Dias mengaku bila dirinya juga sudah mendeploy dua mobil monitoring system, SO2 atau sulfur dioksida dan NO2 nitrogen dioksida, juga PM.10 serta PM2.5. Menurut Wamen Dias, bila baku mutunya baik di angka 15,5, dan sedangkan dari 15,5 sampai 5,5 di atasnya itu sudah tidak sehat dan membahayakan.
2: Hari ini kami melihat kebakaran sudah hari ke-5 sekarang ya. Dan memang pemadaman ini bukan hal yang mudah ya. Ini karakteristiknya mirip seperti kebakaran lahan gambut, karena mungkin di atasnya terlihat sudah padam, tetapi ketika kita lihat di bagian bawahnya ini masih ada apinya gitu. Jadi kapan saja bisa terus terbakar, dan karena ada CH4-nya bisa ada potensi ledakan juga.
1: Diketahui Wamen Dias mengunjungi lokasi kebakaran TPA Jatiwaringin, dan hasil kunjungannya KLH berencana mengerahkan teknologi drone thermal. Tujuannya untuk menembus deteksi titik-titik api kebakaran TPA Jatiwaringin yang masih belum padam hingga hari kelima ini. Rencana pengerahan teknologi drone thermal untuk mempermudah para petugas lapangan dalam mengendalikan kebakaran di TPA Jatiwaringin. Demikian dari Tangerang, Saada Tudarain, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni buka suara terkait namanya terseret dalam kasus korupsi Bupati Kuantan Sengingi. Berikut laporan Rian Suryadi.
3: Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni buka suara terkait namanya yang terseret dalam kasus korupsi Bupati Kuantan Sengingi, Kuan Sing. Hal ini menyusul berkembangnya informasi bahwa kasus OTT Bupati Kuantan Sengingi turut terkait pelepasan kawasan hutan. Ia menceritakan Bupati Kuan Sing sempat meninggalkan sebuah amplop saat melakukan audiensi di kantor Kementerian Kehutanan pada 2 Juni 2026 lalu. Namun amplop tersebut telah dikembalikan oleh pihak kementerian sekitar 17 hari sebelum operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Ia menegaskan upaya menciptakan tata kelola kehutanan yang bersih merupakan arahan langsung Presiden. Karena itu, Kementerian Kehutanan siap membuka seluruh informasi yang dibutuhkan penyidik apabila diperlukan.
4: Diamankan untuk menciptakan forest government, sebuah tata kelola kehutanan yang untuk anti korupsi, anti suap, akuntabel, transparan, ya. Dan tentu sekali lagi apa yang sedang dilakukan oleh KPK ini kami apresiasi, kami bantu, kami kooperatif, ya, karena ini bagian dari kami berbenah kalau benar toh ada masalah tersebut.
3: Sebelumnya KPK akan memanggil Menhut Raja Juli Antoni seusai mengungkap kasus gratifikasi pengurusan pelepasan kawasan hutan produksi terbatas. Pelaksana tugas Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik menyebut kasus tersebut melibatkan Bupati Kuantasini Suhardiman Ambi. KPK pun berencana melakukan pemanggilan kepada Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni.
5: Pelepasan kawasan hutan produksi terbatas atau HPT. Jadi sebagaimana diketahui bahwa Pemda itu berwenang memberikan rekomendasi teknis dan kesesuaian tata ruang, namun untuk izinnya, izin pelepasan kawasan hutannya itu menjadi kewenangan sepenuhnya di Kementerian Kehutanan.
3: Diketahui Menteri Kehutanan Raja Juli menegaskan Kementerian Kehutanan akan terus bersikap terbuka dan juga kooperatif dalam mendukung progres penyidikan yang dilakukan KPK terkait perkara tersebut. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Kementerian UMKM mengapresiasi pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam pelibatan UMKM pada rantai pasok makan bergizi gratis. Dari RRI Surabaya, Abdul Wahab melaporkan.
7: Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian UMKM, Riza Adhada Malik, mengapresiasi

0: Pelaksanaan program makan bergizi gratis MPG di Jawa Timur yang dinilai mampu melibatkan berbagai sektor khususnya UMKM dalam rantai pasok pangan. Hal ini disampaikan Riza pada acara Temu Ilmiah Nasional BIN Persatuan Ahli Gizi Indonesia Persagi kedua tahun 2026 di Surabaya. Menurut Riza, program tersebut tidak hanya mendukung pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga menggerakkan perekonomian melalui keterlibatan petani, nelayan, peternak, pekebun, pedagang pasar hingga pelaku UMKM.
1: Saya ingin sampaikan terlebih dahulu memberikan apresiasi kepada pemerintah Provinsi Jawa Timur atas upaya yang dilakukan luar biasa sekali, sehingga program makan bergizi gratis di Jawa Timur itu berhasil, baik itu dari sisi perluasannya, dan yang kedua tentunya dalam kaitan dengan khususnya terkait dengan pelibatan UMKM dalam rantai pasoknya.
0: Sementara itu, pemerintah Provinsi Jawa Timur terus memperkuat kolaborasi dengan Persatuan Ahli Gizi Indonesia atau Persagi bersama Kementerian UMKM untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MPG. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Adi Karyono, mengatakan keterlibatan ahli gizi menjadi bagian penting dalam memastikan makanan yang disajikan kepada penerima manfaat memenuhi standar kesehatan.
2: Ini ahli-ahlinya gizi yang sebetulnya, ini suatu pertama kali ya, artinya ada program besar, tetapi wajib di situ ada isinya, harus ada ahli gizi. Nah tentu para pakar-pakar, akademisi, praktisi, ya best practice akan muncul di Temu Ilmiah ini. Paling tidak kami justru menunggu apa sih yang harus kami lakukan lagi ya terhadap persoalan-persoalan maupun untuk meningkatkan tingkat kesehatan di masyarakat dengan pengelolaan makanan bergizi.
0: Adi menambahkan, kolaborasi yang dilakukan Pemprov Jawa Timur difokuskan pada peningkatan kualitas gizi, keamanan pangan, serta pemberdayaan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang terlibat dalam rantai pasok program. Melalui sinergi pemerintah, Persagi, dan Kementerian UMKM, diharapkan pelaksanaan MPG semakin berkualitas, aman, dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi kesehatan masyarakat serta penguatan ekonomi daerah. Abdul Wahab melaporkan.
3: Saat ini penanganan kerusakan jalur kelistrikan di Pulau Kalimantan masih dilakukan oleh pihak PLN. Oleh karena itu, Wali Kota Palangkaraya, Fairid Naparin, mengimbau masyarakat untuk mewaspadai arus pendek listrik penyebab kebakaran karena arus masih belum stabil. Berikut laporan Aga Jaya Bijaksana.
4: Masyarakat hati-hati pada saat keluar rumah atau meninggalkan rumah.
5: Wali Kota Palangkaraya, Fairid Naparin, mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap resiko korsleting listrik selama pemadaman listrik bergilir yang dilakukan oleh pihak PLN dalam beberapa hari terakhir. Warga juga diminta memastikan seluruh peralatan elektronik yang tidak digunakan dicabut dari stop kontak, serta mematikan saklar listrik untuk mencegah terjadinya arus pendek saat aliran listrik kembali normal. Imbauan tersebut disampaikan Fairid Naparin di tengah masih berlangsungnya pemadaman bergilir akibat gangguan pada sistem kelistrikan interkoneksi di Kalimantan.
4: Selain PJU, kita banyak mengalami gangguan juga PJU, jalan penerangan jalan umum. Kemudian pasti kalau naik turun voltase itu kan membahayakan juga rumah. Maka dari itu saya mengimbau pada masyarakat hati-hati pada saat keluar rumah atau meninggalkan rumah. Yang tidak mungkin ada yang pakai genset, mungkin ya hati-hati. Sebenarnya apabila terjadi naik turun voltase itu kan bisa korslet gitu loh, kalau tidak bagus aliran listriknya.
5: Sementara itu General Manager PT PLN Persero UID Kalselteng Iwan Sulistijono menjelaskan gangguan dipicu meningkatnya beban listrik serta kerusakan pada sejumlah unit pembangkit. Dirinya juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat dan memastikan kompensasi akan diberikan kepada pelanggan sesuai ketentuan yang berlaku.
6: Permohonan maaf sebesar-besarnya pada masyarakat Kalimantan Tengah atas kejadian pemadaman bergilir yang terjadi di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Kami PT PLN Persero ingin segera menyelesaikan kondisi ini dengan cepat.
5: PLN memperkirakan proses perbaikan pembangkit dan pemadaman bergilir masih berlangsung hingga September 2026 mendatang agar sistem kelistrikan kembali stabil. Masyarakat berharap upaya tersebut dapat segera mengakhiri gangguan listrik sehingga aktivitas masyarakat dan dunia usaha tidak lagi terganggu.
7: Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Gagah Jaya Bijaksana, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pengusaha kerupuk di Lebak mengeluhkan kenaikan harga bahan baku dan kerupuk mentah. Selengkapnya dilaporkan Jaliah Winarti.
8: Kenaikan harga bahan baku kerupuk dikeluhkan para pedagang dan pelaku usaha kerupuk di Kabupaten Lebak. Naiknya harga tepung kanji, tepung terigu, dan tepung beras membuat harga kerupuk mentah ikut meningkat. Pemilik usaha kerupuk Kepo Jaya, Heri, mengaku terpaksa menambah modal dan mengurangi pembelian kerupuk mentah karena tidak berani menaikkan harga jual kerupuk matang.
9: Modal nambah. Jadi rugi sih enggak. Cuman ya adalah sedikit. Sedikit itu masih ada. Cuman ya namanya juga itu ya. Daripada nanti kita nganggur gitu. Larinya ke situ.
10: Tetap ya gitu.
9: Yang penting ada modal aja dulu gitu.
8: Keluhan serupa disampaikan Sukarmi, pedagang kerupuk di Pasar Rangkas Bitung. Menurutnya harga tepung beras naik dari Rp7.500 per bungkus menjadi Rp8.500 per bungkus. Sedangkan tepung kanji naik dari Rp9.000 per kilogram menjadi Rp14.000 per kilogram.
11: Bahannya naik, cuma harganya kan dijualnya biasa aja gitu. Masih bisa ada untungnya nggak itu, Bu? Kadang pas-pasan, kadang ada sedikit tipis lah gitu.
12: Berarti nambah modal gitu, Bu, ya naik harga.
11: Ya, maunya sih agak turun lagi gitu harganya ya.
8: Sementara itu, Aris, karyawan toko Ganesha yang khusus menjual kerupuk mentah, mengatakan harga kerupuk mentah naik sekitar 5-10% sejak sepekan terakhir.
13: Perkiraan perubahan kan tergantung. Jadi harga perkiraan maksimal, minimal harga naik 5.000, terus ada yang 6.000, ada yang 10.000 per pabrik.
10: Udah berapa lama kenaikan sendiri?
13: Baru ada seminggu.
10: Senin jualan tetap?
13: Ya pasti menurun. Soalnya kan itu harga bahan baku. Ya kan modal-modal awal ibaratnya sanu, baratnya dapat 1 bal kan sekarang.
8: Para pedagang berharap pemerintah dapat mengambil langkah untuk menstabilkan harga bahan baku agar usaha kerupuk tetap bertahan.
14: Dari Rangkas Bitung, Lebak, Banten, Jalia Winati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama perakirawan BMKG.
15: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah di Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 5 Juli 2026. Bersama saya Rizky, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, siklon tropis Buffy diprediksi akan berada di Samudra Pasifik Utara Papua dengan arah gerak ke arah barat. Sistem ini menginduksi terbentuknya daerah konvergensi di Samudra Pasifik Utara Papua, Maluku Utara, serta di sekitar sistem tersebut. Sirkulasi siklonik diprediksi terbentuk di Samudra Hindia Barat Sumatera Barat. Sirkulasi siklonik tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang dari perairan barat Sumatera Barat hingga Samudra Hindia Barat Sumatera Barat serta di sekitar daerah sirkulasi tersebut. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Aceh. Terdapat pula potensi angin kencang berada di beberapa wilayah yang berwarna biru. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan disertai dengan petir di Pontianak, kemudian potensi hujan ringan di Banda Aceh, Medan, Pekanbaru, Padang, Serang, Jakarta, Bandung, Palangkaraya, dan Tanjung Selor, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Tanjung Pinang, Jambi, Palembang, Pangkal Pinang, Bandar Lampung, Semarang, Surabaya, Banjarmasin, dan Samarinda, serta potensi udara kabur di Bengkulu dan Yogyakarta. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan disertai dengan petir di Palu, potensi hujan ringan di Mamuju, Gorontalo, Manado, Nabire, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke, kemudian potensi berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Kupang, Makassar, Ternate, Ambon, Sorong, dan Manokwari, serta potensi asap atau kabut dan udara kabur di Mataram dan Kendari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website kami di bmkg.go.id dan media sosial kami di @infobmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

Informasi dari mancanegara, Prancis telah mencatat 2025 kematian tambahan akibat gelombang panas hebat yang melanda negara itu pada akhir Juni 2026. Demikian data awal Institut Statistik dan Studi Ekonomi Nasional INSII yang dilaporkan stasiun televisi BFM TV Jumat kemarin, sebagaimana dikutip dari Antara hari ini. Data itu juga menunjukkan hampir 9.000 kematian terjadi di Prancis yang tercatat secara digital antara tanggal 22 Juni hingga 28 Juni 2026. Peningkatan itu bertepatan dengan puncak gelombang panas yang mempengaruhi sebagian besar negara. Menteri Kesehatan Prancis Stephanie Rees mengatakan jumlah itu masih bersifat sementara karena sertifikat kematian elektronik tidak mencakup semua kematian yang tercatat di Prancis. Pihak berwenang memperingatkan bahwa data saat ini harus ditafsirkan dengan hati-hati dan tidak meremehkan dampak besar akibat gelombang panas tersebut. Informasi dari dunia olahraga, Paraguay menghindari perpanjangan waktu jelang pertemuan dengan Prancis di babak 16 besar. Sedangkan Prancis mengantisipasi perubahan cuaca saat pertandingan dengan mempersiapkan fisik pemain sebaik mungkin. Informasi selengkapnya disampaikan Liar Abdul Rih.

0: Oh, sweet, sweet. Mbappe is so sweet. This football is from the heavens. Who on earth stops the French playing like this?
1: Paraguay menghindari perpanjangan waktu jelang pertemuan dengan Prancis di babak 16 besar. Pernyataan ini disampaikan pelatih timnas Paraguay Gustavo Alfaro dalam konferensi pers kemarin di Stadion Philadelphia. Alfaro menjelaskan Prancis memiliki kapasitas pemain yang hampir merata dan bertanding dengan durasi waktu yang lama tidak akan memberikan keuntungan apapun bagi timnya.
2: Nosotros tuvimos que transitar con el alargue y de pronto.
3: Sebelumnya kami melewati pertandingan hingga 120 menit dan juga adu penalti. Tapi kami tidak bisa melakukannya dengan Prancis karena mereka akan menyelesaikan kami hanya dalam waktu 60 menit. Karena mereka memiliki kemampuan untuk menyelesaikan apa yang kami lewati dalam 120 menit hanya dalam 60 menit. Tentu tekanan untuk pertandingan besok akan berat, tapi apa yang telah kami lewati bersama Jerman itu masa lalu. Besok adalah pertandingan yang berbeda.
2: Mañana es otra historia totalmente diferente.
1: Sementara itu, pelatih timnas Prancis Didier Deschamps mengungkapkan pihaknya mengantisipasi perubahan cuaca saat pertandingan dengan mempersiapkan fisik pemain sebaik mungkin. Berdasarkan pengalaman bertanding sebelumnya, Prancis harus menunda pertandingan dengan Irak selama 2 jam lamanya saat di fase grup. Karenanya ia dan tim medis telah mempersiapkan protokol tersendiri jika situasi serupa terjadi lagi.
4: Spesialement sur nous, sur toutes les équipes quand il y a faire des.
3: Ini bukan hal istimewa bagi kami. Semua tim juga pasti bersiap untuk itu. Kita juga sudah pada pertandingan kelima dengan waktu pemulihan dan waktu pertandingan yang tidak sama, tentu ada stres yang dirasakan di tubuh para pemain. Jadi saya bukan hanya bersiap untuk cuaca panas, ini sesuatu yang sudah seharusnya kita persiapkan. Karenanya saya memastikan kepada tim medis kami untuk menerapkan batas protokol berbeda terkait perubahan cuaca.
1: Prancis melaju ke babak 16 besar setelah menaklukkan Swedia 3-0 di fase 32 besar. Sementara Paraguay mendapatkan tiket babak 16 besar setelah memulangkan Jerman melalui adu penalti. Pertemuan Paraguay dan Prancis dijadwalkan berlangsung di Stadion Philadelphia besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Mira Pulitiloli.

Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Pendengar para peranda, peran atau mau penghiburan masih tetap hadir untuk Anda ya. Selepas kita ikuti warta berita dari program 3 Pusat Pemberitaan RRI.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Permisi, Kun.
1: Pasti kehilangan motor, kan?
0: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
1: Tenang, mau segera ketemu?
0: Iya dong, Kun.
1: Tapi ada syaratnya.
0: Syarat? Syarat apa, Kun?
1: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari. Kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
0: Dan? Seribet itu, Kun?
2: Makanya, kalau gak mau ribet, ya
3: kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Buat apa datang tepat waktu? Paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih karet? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang nggak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
2: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.

0: Begitu saja tidak bisa. Bodoh banget sih. Dasar, memang tidak berguna.
1: Seberapa sering kamu mendengar kalimat tadi? Atau kamu pernah mengomentari diri dengan kalimat-kalimat menghakimi? Banyak orang ingin mudah dicintai dan dihargai orang lain. Tapi terkadang lupa bahwa semua harus dimulai dari cinta diri sendiri. Cinta diri bukan narsistik. Pribadi narsistik cenderung mencintai dirinya sendiri secara berlebihan. Menganggap dirinya paling benar, paling hebat, hanya untuk dipandang baik oleh orang lain. Sementara orang yang cinta diri adalah dia yang bisa bersahabat dengan dirinya sendiri. Menurut Monica Sulistiawati, MPSI, mencintai diri sendiri adalah perihal menghargai diri, tentang kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, memberikan dukungan pada diri sendiri, dan berusaha memaafkan diri sendiri saat berbuat salah. Tidak apa, kamu sudah berusaha sebaik mungkin kok. Apa yang terjadi memang sering di luar kendalimu kan? Kalau kali ini hasilnya mengecewakan, ya masih ada hari esok untuk mencoba lagi. Kamu sudah berhasil kok, berhasil mencoba. Daripada tidak sama sekali. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Orang yang kamu anggap paling pintar juga mungkin memiliki ketidakmampuan melakukan sesuatu. Setiap orang pasti memiliki kekurangan. Berawal mencintai diri sendiri dengan baik, membuat kita menjadi pribadi yang lebih rendah hati dalam menilai orang lain. Jika setiap orang mampu menghargai kekurangan dan kelebihan dirinya sendiri dengan baik, ia akan mudah untuk menghargai kekurangan dan kelebihan orang lain. Dengan demikian,

Kita akan menikmati kembali tembang-tembang hiburan yang sudah kami pilihkan untuk menemani Anda pendengar di malam hari ini. Dan kami informasikan saat ini sudah pukul 22 lebih 32 menit waktu Indonesia Timur.

0: Pengen kulit kelihatan lebih cerah tapi tetap lembut?
1: Dengan cara dikirimkan di kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Tidak hanya di Mesir, mumi juga ada di Indonesia, tepatnya di Wamena, Papua. Berbeda dengan mumi di Mesir, mumi yang ada di Papua ini berbentuk utuh dan berwarna gelap. Proses pengawetannya dengan cara dikeringkan di bawah sinar matahari, setelah itu ditempatkan di dalam gua, lalu diasapi hingga 1 bulan, sampai cairan dari tubuh sang mumi mengering. Ada 7 mumi di Papua, berada di Kabupaten Jayawijaya dan Kabupaten Yahukimo.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Rin, duluan ya.
2: Mau apel nih.
3: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Ran.
2: Hah? Apa lagi?
3: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
2: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
3: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat

Kata oke menjadi kata yang hampir setiap hari diucapkan banyak orang untuk menyatakan persetujuan. Lalu, bagaimana sih dengan asal mula atau arti kata oke ini? Melansir laman platform edukasi Zenius Education, sebagian besar sejarawan setuju kalau kata oke adalah singkatan dari all correct, yang ejaannya adalah OLLKORRECT, bentuk kesalahan ejaan yang disengaja untuk all correct. Itulah mengapa kata oke sering dipakai untuk menyatakan persetujuan atau untuk mengekspresikan kalau semua baik-baik saja. Kata oke pertama kali muncul di Boston sekitar tahun 1830-an. Saat itu, penggunaan singkatan dari kesalahan ejaan yang disengaja cukup populer digunakan dalam percakapan sehari-hari atau menjadi bahasa gaul pada saat itu. Tren yang awalnya muncul di Boston ini jadi menyebar ke seluruh Amerika setelah seorang editor Boston Morning Post bernama Charles Gordon Green memasukkan singkatan oke di dalam tulisannya yang terbit pada 23 Maret 1839. Setelah itu, kata oke juga digunakan oleh Martin Van Buren yang merupakan seorang politikus asal Kinderkook, New York pada masa kampanye pemilihan Presiden Amerika Serikat di tahun 1840. Sejak pertemuan telegraf pada 1844, oke resmi digunakan operator telegraf sebagai tanda bahwa pesan sudah diterima. Kata oke terus digunakan karena dianggap mudah diucapkan dan cepat dipahami.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Belanja online memang mengasihkan.
2: Oh iya, aku mau nyari krim malam biar kulit glowing.
3: Ma, Candi Borobudur terletak di mana?
1: Buka internet sayang, googling aja.
3: Kalau Sungai Kapuas di provinsi mana, Ma?
1: Cari di internet, pasti ada.
3: Halo, Om.
4: Ayah ada, sayang.
3: Ma, ayah di mana?
1: Kan sudah Mama bilang, cari di internet, sayang.
3: Hah? Ayah di internet?
5: Internet dapat mendekatkan yang jauh, namun juga menjauhkan yang dekat. Sudahkah kita bijak memanfaatkan internet?

0: Pro 1.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

0: Permisi, Kun.
1: Pasti kehilangan motor, kan?
0: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
1: Tenang, mau segera ketemu?
0: Iya dong, Kun.
1: Tapi ada syaratnya.
0: Syarat? Syarat apa, Kun?
1: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
0: Dan? Seribet itu, Kun?
2: Makanya, kalau nggak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda dan jangan parkir motor sembarangan.

0: Belanja online memang mengasihkan.
1: Oh iya, aku mau nyari krim malam biar kulit glowing.
2: Ma, Candi Borobudur terletak di mana?
0: Buka internet sayang, googling aja.
2: Kalau Sungai Kapuas di provinsi mana, Ma?
0: Cari di internet, pasti ada.
2: Halo Om.
3: Ayah ada sayang.
2: Ma, ayah di mana?
0: Kan sudah Mama bilang, cari di internet sayang.
2: Hah? Ayah di internet?
4: Internet dapat mendekatkan yang jauh, namun juga menjauhkan yang dekat. Sudahkah kita bijak memanfaatkan internet?

Saudara pendengar, para penanda berada, kita akan masuk di lagu-lagu etnik untuk malam hari ini ya. Di pukul 23 lebih 4 menit waktu Indonesia Timur. Lagu etnik yang pertama kita nikmati dari Batak, Dang Tarmang.

kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.

0: Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.
2: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
3: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
2: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.

Tidak hanya di Mesir, mumi juga ada di Indonesia, tepatnya di Wamena, Papua. Berbeda dengan mumi di Mesir, mumi yang ada di Papua ini berbentuk utuh dan berwarna gelap. Proses pengawetannya dengan cara dikeringkan di bawah sinar matahari, setelah itu ditempatkan di dalam gua, lalu diasapi hingga 1 bulan, sampai cairan dari tubuh sang mumi mengering. Ada 7 mumi di Papua, berada di Kabupaten Jayawijaya dan Kabupaten Yahukimo.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Di pukul 23.57 menit waktu Indonesia Timur pendengar, saatnya saya Tanti pamit undur diri dari ruang dengar Anda di malam hari ini ya. Untuk sesi yang keempat untuk hari ini tanggal 4 Juli 2026. Selamat malam untuk Anda. Sampai jumpa.

Selamat malam saudara pendengar di seluruh persada Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada. Inilah dengan terdengarnya irama lagu ini, maka beralah sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran program 1 Radio Republik Indonesia. Wamena untuk hari ini 4 Juli 2026. Sebelum berpisah mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Tanti mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kami mohon pamit, dan sesaat lagi RRI Wamena akan menghilang dari pendengaran Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa besok pagi, dan terimalah salam sekali di udara tetap udara, merdeka!

mengemudikan mobil bak terbuka milik sang kakek tanpa izin dan menabrak sejumlah biksu yang sedang berjalan kaki di jalan raya. Tabrakan hebat yang terjadi mengakibatkan 5 biksu tewas ketika di tempat kejadian dengan 5 lainnya meninggal dunia di rumah sakit akibat luka parah yang mereka derita. Kelompok ziarah yang terdiri dari 34 biksu dan 5 umat awam tersebut berasal dari Wat Po Manorom dan hendak menuju ke Ubun Racatani saat ditabrak mobil yang disupiri oleh anak di bawah umur tersebut. Pebulu tangkis tunggal putra Indonesia Fardan Rainando Jo melangkah ke babak final kejuaraan Asia Junior 2026 di babak semifinal yang berlangsung di Yasushiro. Fardan menundukkan perlawanan sengit tunggal Cina yaitu Lou Yu Jing lewat rubber game 21-16, 15-21, 23-21. Nantinya di babak final, Fardan akan mempersiapkan diri untuk tampil lebih baik dan lebih lepas, sekaligus mempersiapkan kondisi fisik dan mentalnya mengingat atmosfer pertandingan di babak final akan sangat menguras energi.

Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

kenapa ya kalau menggunakan handphone di mobil jadi terasa mual? Tahukah kamu, mual atau pusing saat menggunakan handphone di perjalanan disebut digital motion sickness. Hal ini bisa terjadi karena ada hubungannya dengan panca indera di tubuh kita. Saat menggunakan handphone di perjalanan, telinga kita mendengar suara mesin, suara kendaraan lain, dan suara lainnya. Tubuh kita juga merasakan gerakan laju kendaraan, dan mata kita fokus melihat ke layar handphone. Dari satu kegiatan itu, panca indera yang bekerja jadi terlalu banyak. Mulai dari indera pendengar, rasa, hingga penglihatan. Nah, karena terlalu banyak hal yang diterima panca indera dalam satu waktu, otak pun jadi bingung. Sehingga muncullah reaksi pusing dan mual. Jadi, kalau kamu nggak mau mual dan pusing saat naik mobil, hindari penggunaan handphone ya. Lebih baik tidur atau melihat pemandangan sambil makan cemilan.